0: Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: ketika menghadapi kesulitan. Karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga setiap hari, karena perhatian dan kasih sayang yang tulus akan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Primila s radosti ga bom odnel. Čakaj na film.
1: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda hari ini rekan Jati. Semoga hal baik selalu menyertai dan juga semoga hari Anda ya bisa berjalan dengan lancar. Dan mari kita awali informasi di pagi hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh yang mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang laut setinggi hingga 4 meter di sejumlah perairan Aceh. Selain itu rekan Jati, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai angin kencang juga diperkirakan terjadi di sejumlah kabupaten dalam 3 hari ke depan. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 SIM Banda Aceh yaitu Nabila mengatakan, kondisi cuaca saat ini dipengaruhi aktifnya gelombang ekuatorial Rossby, daerah belokan angin serta konvergensi yang memicu pertumbuhan awan konvektif di wilayah Aceh. Dan selain itu suhu muka laut yang hangat di Samudra Hindia bagian barat dan juga utara Sumatera meningkatkan penguapan sehingga kandungan uap di atmosfer bertambah. Sementara itu pola angin di wilayah Aceh bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 35 knot. Dan juga rekan Jati disampaikan kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan Aceh Besar Melabo, Sabang, Banda Aceh, serta perairan utara Pidijaya Aceh Besar. Dan BMKG memperkirakan gelombang setinggi 1,2 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di perairan utara Pidijaya Aceh Besar. Sementara gelombang 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan Sabang, Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan Aceh Barat Daya Simelu, Aceh Singkil Pulau Banyak, serta perairan selatan Simelu. Dan rekan Jati, kondisi tersebut dinilai beresiko terhadap keselamatan pelayaran, di mana BMKG mengingatkan nelayan dan juga operator kapal agar memperhatikan kondisi cuaca sebelum melaut. Dan perahu nelayan diminta mewaspadai kecepatan angin mencapai 15 knot dengan tinggi gelombang 1,25 meter. Kapal tongkang diimbau berhati-hati saat angin mencapai 16 knot dengan gelombang 1,5 meter. Sedangkan kapal feri diminta meningkatkan kewaspadaan apabila kecepatan angin mencapai 21 knot dengan tinggi gelombang 2,5 meter. Selain potensi gelombang tinggi rekan Jati, BMKG juga memperkirakan hujan sedang hingga lebat yang disertai angin kencang di sejumlah wilayah Aceh. Dan juga rekan Jati, BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim, terutama pada sore hingga malam hari saat hujan umumnya terjadi akibat pemanasan pada siang hari. Warga juga diminta berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan maupun berkendara karena cuaca buruk dapat memicu banjir, tanah longsor, pohon tumbang dan juga gangguan keselamatan pelayaran.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Terkadang, satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang. Bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Aceh, yaitu Brigjen Pol Dedi Tabrani, mengatakan di mana posisi geografis Aceh yang berbatasan dengan jalur laut menuju Malaysia dan Thailand menjadikan Aceh sebagai salah satu pintu masuk utama jaringan narkotika internasional. Hal ini disampaikan oleh Dedi saat memberikan sambutan pada acara penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan juga BNN Provinsi Aceh tentang pembentukan unit layanan terpadu, pencegahan, pemberantasan, dan juga penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika atau WLTP4GN yang dilaksanakan di Lobi Abdia pada Selasa kemarin. Dan disampaikan 40% narkoba yang masuk ke Indonesia, khususnya sabu, melalui provinsi Aceh. Kemudian lebih dari 50% bandarnya merupakan jaringan Aceh. Meski demikian, rekan Jati, ia mengakui pengungkapan bandar narkotika tidak mudah, di mana BNN telah mengantongi data para pelaku, namun proses penindakan harus dilakukan melalui pengembangan jaringan agar pembuktian hukumnya kuat. Dan dia mengatakan angka prevalensi pengguna narkotika di Indonesia meningkat dari 3 juta jiwa menjadi 4,1 juta jiwa. Dan juga rekan Jati, di Aceh sendiri angka pengguna narkoba mencapai 83 ribu jiwa. Dan jika dibandingkan dengan provinsi lain, rekan Jati, angka pengguna narkoba di Aceh lebih sedikit sebab Aceh merupakan daerah transit barang haram tersebut. Dan Dedi meminta masyarakat tidak ragu memberikan informasi kepada aparat untuk membantu pengungkapan jaringan peredaran gelap narkotika, di mana selain penindakan, ia menilai Aceh memiliki landasan hukum yang kuat melalui Kanun Aceh nomor 8 tahun 2018 serta Resam Gampung yang mengatur pencegahan, sanksi sosial, dan juga rehabilitasi berbasis masyarakat.

Beralih ke Aceh Tenggara, rekan Jati, seorang warga binaan permasyarakatan Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Kota Cane Aceh Tenggara sempat melarikan diri pada Selasa 4 Agustus 2026 malam. Aksi tersebut mengundang perhatian warga dan juga pengguna jalan lintas nasional Aceh Tenggara Sumatera Utara karena petugas melakukan pengejaran di sekitar lokasi. Peristiwa ini juga menjadi perbincangan di media sosial setelah sejumlah video yang memperlihatkan proses pengejaran beredar luas. Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga binaan tersebut diduga melarikan diri dari area belakang lapas kelas 2B Kota Cane. Namun belum ada keterangan resmi mengenai kronologi maupun penyebab kaburnya narapidana tersebut. Rekan Jati, petugas lapas bersama pihak terkait akhirnya berhasil menangkap kembali warga binaan tersebut. Setelah diamankan, yang bersangkutan langsung dibawa kembali ke lapas 2B Kota Cane. Dan hingga kini rekan Jati dilansir dari AJNN, pihak lapas belum memberikan keterangan resmi terkait insiden tersebut, termasuk mengenai kronologi kejadian, dugaan kelalaian, maupun langkah evaluasi yang akan dilakukan untuk mencegah peristiwa serupa terulang.

just want you. Inilah 103.6 Jatim FM. Sahabat adalah orang yang selalu ada dalam setiap cerita kehidupan kita. Ia menguatkan saat terpuruk dan menemani saat bahagia. Karena kehadirannya membuat perjalanan hidup lebih terasa berarti. Tetap konsen di 103.6 Jatim FM.

Ya, selamat pagi rekan Jati, masih di zona sarapan pagi. Dan untuk menemani segala aktivitas Anda, selanjutnya ada informasi dari Aceh Selatan, di mana pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menerima bantuan 1 unit ekskavator dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP sebagai dukungan terhadap percepatan rehabilitasi dan juga rekonstruksi infrastruktur sektor kelautan dan juga perikanan yang terdampak bencana hidrometeorologi. Dan Bupati Aceh Selatan yaitu Mirwan MS menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya KKP, atas bantuan alat berat tersebut yang dinilai sangat membantu daerah di tengah keterbatasan keuangan pemerintah kabupaten. Dan juga rekan Jati, disampaikan oleh Mirwan, ekskavator tersebut akan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, terutama nelayan yang terdampak bencana. Sejumlah tambak dan fasilitas pendukung perikanan yang mengalami kerusakan akibat banjir yang membutuhkan penanganan segera. Dan Mirwan MS mengatakan bantuan tersebut diserahkan secara simbolis dalam rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional atau PKPN sektor kelautan dan juga perikanan tahun 2026 yang digelar KKP di Ballroom Gedung Mina Bahari 3 Jakarta. Dan dalam kegiatan itu rekan Jati, Mirwan MS didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan, Hadi Suhaima. Rekornas mengusung tema akselerasi program kerja prioritas nasional, sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan. Bupati Aceh Selatan juga menegaskan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu terus diperkuat agar berbagai program strategis di sektor kelautan dan perikanan dapat berjalan optimal. Dan ia juga menambahkan Pemkab Aceh Selatan akan terus mengembangkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah. Dan juga rekan Jati, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan berharap bantuan ekskavator dari KKP tersebut dapat mempercepat pemulihan pasca banjir sekaligus meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha perikanan dan juga masyarakat pesisir di daerah tersebut.

Dan rekan JT, informasi selanjutnya di mana aktivitas penyeberangan dari Pelabuhan Ulele Banda Aceh menuju Pelabuhan Balohan Sabang maupun sebaliknya masih berjalan normal hingga Selasa 4 Agustus 2026 kemarin. Keberangkatan kapal yang menyeberang masih sesuai dengan jadwal. Dan Kepala UPTD Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan Wilayah 1 Dinas Perhubungan Aceh, Muhammad Al-Qadri, menyampaikan sementara ini belum ada perubahan jadwal kapal karena kondisi cuaca. Qadri menyampaikan meski cuaca ekstrim berupa angin kencang melanda Banda Aceh dan sekitarnya dalam 2 hari terakhir, belum ada perubahan maupun penundaan jadwal keberangkatan kapal. Kondisi operasional kapal cepat dan lambat dari Banda Aceh Sabang juga masih normal. Dan Qadri juga menjelaskan, sebelum kapal diberangkatkan, pihak Syah Bandar bersama operator kapal selalu memantau perkembangan cuaca berdasarkan laporan resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG.

Dan rekan jadi masih banyak informasi yang akan kami bagikan kepada Anda di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103.6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lumbata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lumbata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: 103,6 Jati FM.

Tim tangkap buronan atau tabur Kejaksaan Tinggi Aceh menangkap buronan Kejaksaan Negeri Aceh Selatan yaitu Shibral Malashi yang telah masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak September 2025 lalu. Terpidana kasus perlindungan anak itu ditangkap di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada Selasa 4 Agustus 2026 kemarin. Ali Rasab Lubis mengatakan, Shibral diamankan sekitar pukul 17 lebih 8 menit waktu Indonesia bagian barat di sebuah kios atau toko kelontong di Jalan Stabat Secanggang, Kecamatan Stabat. Dan rekan Jati dijelaskan, Shibral merupakan terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung pada tanggal 6 September 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap. Ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melibatkan, atau menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan juga penelantaran sebagaimana diatur dalam pasal 77B junto pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam putusan tersebut, Shibral dijatuhi hukuman penjara selama 8 bulan dan denda 1 juta rupiah. Apabila denda tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Dan rekan Jati Ali menjelaskan, setelah putusan Mahkamah Agung berkekuatan hukum tetap dan akan dieksekusi, terpidana menghilang. Meski telah dipanggil beberapa kali secara patut oleh jaksa, Shibral tidak pernah memenuhi panggilan dan berpindah-pindah tempat untuk menghindari eksekusi. Karena itu rekan Jati Kejari Aceh Selatan menetapkannya sebagai DPO berdasarkan surat yang tertanggal di 25 September 2025. Dan tim tabur kemudian melakukan pelacakan secara intensif hingga akhirnya berhasil menemukan dan mengamankan terpidana di wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Saat ini rekan Jati terpidana dititipkan sementara di Kejaksaan Tinggi Sumatera jemput untuk menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan. Ali menegaskan keberhasilan tersebut merupakan bagian dari komitmen kejaksaan dalam memastikan setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi. Dan juga rekan Jati Ali mengimbau untuk seluruh buronan yang masih masuk dalam DPO agar segera menyerahkan diri. Karena kejaksaan akan terus melakukan pencarian dan penangkapan, di mana tidak ada tempat yang aman bagi buronan untuk menghindari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah

Dan beralih ke Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Bandara Sultan Malikul Saleh Kabupaten Aceh Utara yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Los Mawe dalam 3 hari ke depan. Selama Agustus ini, BMKG memperkirakan cuaca labil sehingga masyarakat diminta untuk waspada. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Malikul Saleh, Hesti Fauzia, menyebutkan awal Agustus di mana kondisi perubahan cuaca dapat berlangsung dalam waktu singkat, di mana siang hari terasa panas, disusul hujan pada sore atau malam hari. Dan juga menurutnya kondisi cuaca yang labil tersebut dipengaruhi oleh faktor regional maupun lokal, salah satunya dipengaruhi oleh aktivitas gelombang Rossby yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Sementara itu dari faktor lokal, pemanasan permukaan laut yang cukup intens pada siang hari turut memicu pembentukan awan konvektif yang berpotensi menimbulkan hujan. Dan rekan jati cuaca di kanal resmi BMKG agar dapat mengantisipasi perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Selain itu, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan apabila terjadi angin kencang dengan menghindari berteduh di bawah pohon maupun berada di dekat bangunan tinggi. Dan aktivitas di luar ruangan juga sebaiknya dikurangi saat hujan disertai dengan angin kencang maupun petir. Dan rekan jati di sisi lain, saat cuaca terik di siang hari, masyarakat diimbau untuk menjaga kondisi tubuh dengan memenuhi kebutuhan cairan agar terhindar dari dehidrasi. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar karena dapat meningkatkan munculnya titik panas terutama di tengah kondisi cuaca yang cenderung panas pada siang hari.

0: karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati punya semangat di dunia broadcasting. Mari bergabung bersama Radio Jati FM 103,6 sebagai penyiar radio. Kami membuka kesempatan bagi Anda pria dan wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, memiliki wawasan umum dan juga musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Kirimkan surat lamaran, CV, fotokopi KTP, pas foto ukuran postcard dan rekaman suara perkenalan diri ke Radio Jati FM Jalan Wedana nomor 57 Mibo Bandaraya Kota Banda Aceh atau melalui email di recruitment@gmail.com. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp Jati FM di 08116821036 atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga.

0: 103,6 Jati FM.
1: Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri, karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan Jati, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah melakukan upaya hukum terhadap kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjeratnya. Febri melalui tim kuasa hukum akan mengajukan 2 permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana 2 gugatan tersebut adalah terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dugaan TPPU dan penahanan, dan juga penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan atau Kortas Tipidkor. Dan juga rekan Jati, tim kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah yaitu Firman Wijaya dalam konferensi pers di Senayan Jakarta pada Selasa kemarin menyampaikan kemudian tim advokat akan mengajukan 2 permohonan pra-peradilan. Dan Firman mengatakan 2 permohonan tersebut diajukan secara terpisah karena objek tindakan yang dimohonkan untuk diuji berbeda. Dan pada kesempatan yang sama, tim kuasa hukum Febri Adriansyah Muhammad Farizi mengatakan permohonan 2 pra-peradilan itu dilakukan berdasarkan analisis dan ditemukannya sejumlah penyimpangan. Ia mencontohkan upaya paksa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, mulai dari penetapan tersangka TPPU dan juga penahanan yang dinilai melanggar pasal 100 ayat 5 dalam KUHP. Sementara itu, rekan Jati, tim kuasa hukum Febri Adriansyah Hermawanto mengatakan tim advokat akan mempersalahkan kewenangan pejabat yang menandatangani surat penetapan tersangka kliennya dan kejelasan hukum dalam penetapan tersangka. Karenanya, rekan Jati, tim kuasa hukum akan meminta pengadilan untuk menguji keabsahan tindakan penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, dan larangan bepergian ke luar negeri. Dan juga rekan Jati disampaikan, kemudian tim kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah menegaskan bahwa pengajuan pra-peradilan bukan merupakan upaya untuk menghindari proses hukum. Ia mengatakan langkah ini merupakan penggunaan hak hukum yang dijamin oleh undang-undang untuk memastikan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum dilaksanakan sesuai dengan prinsip due process of law, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta asas negara hukum. Dan Febri mengatakan tim advokat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penilaian atas seluruh argumentasi hukum tersebut kepada pengadilan melalui mekanisme pra-peradilan. Dan menanggapi hal tersebut, rekan Jati, Kejaksaan Agung mempersilakan Febri Adriansyah mengajukan permohonan pra-peradilan. Dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung yaitu Anang Supriyatna menyampaikan bahwa hal ini dipersilakan dan juga hal ini juga sudah diatur dalam KUHP. Senada dengan Kejaksaan, Korps Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipidkor Polri mempersilakan Febri Adriansyah untuk mengajukan pra-peradilan. Dan disampaikan oleh Kabak Ops Kortas Tipidkor Polri Kombespol Ahmad Yusuf Afandi bahwa mekanisme pra-peradilan merupakan hak yang diberikan undang-undang kepada pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung. Ia juga menjelaskan pasal 1 angka 15 KUHP mengatur bahwa pihak yang dapat mengajukan pra-peradilan meliputi tersangka atau keluarganya, korban atau keluarganya, pelapor maupun advokat atau pemberi bantuan hukum yang mendapatkan kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban. Dan sebelumnya, rekan Jati, Kejaksaan Agung menahan mantan Jampitsus Febri Adriansyah di rutan KPK untuk 20 hari pertama penahanan. Jaksa Agung Muda Pengawas Kejagung Rudi Margono mengatakan, Kejaksaan Agung menitipkan Febri di rutan KPK karena mempertimbangkan faktor perlindungan. Dan sebab selama menjabat sebagai Jampitsus, Febri menangani berbagai perkara besar, sehingga penyidik memandang perlu memberikan perlindungan terhadap dirinya. Selain itu, penempatan rutan KPK juga dilakukan demi menjaga akuntabilitas dan juga transparansi hukum, sekaligus memperkuat sinergi antara Kejaksaan Agung dan juga KPK.
Dan rekan jati juru bicara KPK yaitu Budi Prasetyo mengatakan penitipan tahanan antar lembaga penegak hukum merupakan hal yang terbuka untuk dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari penyidikan yang sedang berlangsung.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, persahabatan sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu. Karena kedekatan hati jauh lebih kuat daripada sekedar kedekatan tempat. Tetap konsen di 103,6 Jeffy FM.
2: Inilah 103,6

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: .6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya, rekan JT, anggota Komisi 5 DPR Sujat Miko mendesak adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap kapal-kapal yang menjadi moda transportasi laut. Ia menegaskan kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Kabupaten Sumenep, Jawa Timur menjadi alarm berulangnya kasus kecelakaan transportasi laut. Dan rekan JT Sujat Miko mengatakan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama. Ia meminta investigasi dilakukan secara menyeluruh, transparan dan juga independen agar penyebab kebakaran dapat diketahui secara objektif, sekaligus menjadi dasar evaluasi terhadap kelaikan kapal, standar operasional, prosedur keselamatan hingga sistem pengawasan yang dilakukan regulator. Dan juga rekan JT, pemerintah didesak untuk melakukan penguatan standar keselamatan penumpang transportasi laut, terutama sistem proteksi kebakaran, di mana menurutnya hal tersebut sangat penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan aktivitas pelayaran yang tinggi. Karena itu rekan JT, setiap kapal penumpang harus memiliki sistem pemadam kebakaran yang benar-benar andal, mulai dari deteksi dini, sistem sprinkler, pompa kebakaran hingga jaringan fireman system yang mampu memanfaatkan air laut sebagai sumber pasokan air untuk pemadaman. Sistem tersebut harus diuji secara berkala agar dapat berfungsi optimal ketika keadaan darurat terjadi. Dan dalam hal ini rekan JT, Kementerian Perhubungan harus menjadi pihak yang mengevaluasi kelaikan standar keselamatan kapal penumpang. Dan hal ini rekan JT termasuk memastikan kesiapan peralatan, pelaksanaan simulasi keadaan darurat secara berkala dan juga peningkatan kompetensi awak kapal. Dan keselamatan pelayaran dikatakan tidak boleh hanya bergantung pada keberanian kru saat menghadapi musibah, tetapi harus ditopang oleh sistem keselamatan yang modern, andal, serta memenuhi standar nasional maupun internasional. Pencegahan harus menjadi prioritas utama agar setiap kapal memiliki kemampuan merespon kebakaran sejak dini sebelum api membesar. Dan di sisi lainnya juga menyampaikan belasungkawa kepada korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 yang berlayar dari Surabaya menuju Makassar. Dan juga rekan JT disampaikan dan diketahui sebelumnya, KM Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terbakar di perairan utara Sumenep, Madura, Jawa Timur pada Minggu 2 Agustus pagi. Sebanyak 234 korban telah dievakuasi dengan kondisi 229 selamat dan 5 orang meninggal dunia. Dan data ini rekan JT per 3 Agustus 2026 pukul 9 pagi. Dan Menteri Perhubungan Dudi Purgawandi mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Basarnas, TNI Polri, pemerintah Kabupaten Sumenep, operator kapal, rumah sakit, PT Jasara Harja, Pelindo serta seluruh instansi terkait agar proses penanganan korban berlangsung cepat, terpadu dan juga menyeluruh. Dan dikatakan rekan JT, Dudi menyatakan pemerintah memastikan setiap penumpang memperoleh penanganan yang layak, mulai dari proses evakuasi, pelayanan kesehatan, pendampingan kepada keluarga hingga pemenuhan hak-hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan juga telah diinstruksikan kepada jajaran Kementerian Perhubungan untuk terus mengawal proses pemenuhan hak-hak korban dan memastikan koordinasi antar instansi berjalan dengan optimal. Dan juga disampaikan, jangan sampai ada korban ataupun keluarga yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan maupun hak-haknya.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi akan menghampiri mereka yang terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti belajar. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Luangkan waktu untuk berkumpul dan menciptakan momen bersama keluarga. Karena kenangan yang tercipta hari ini akan menjadi cerita berharga di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jeffy FM.
2: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 0852123597779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Ya udah kan, Jen.
1: Dan geofisika atau BMKG yang mengatakan El Nino 2026 saat ini telah mencapai kategori kuat, berpotensi meningkat menjadi kategori sangat kuat. Dan kepala BMKG yaitu Teuku Faisal Fatani dalam diskusi Bappenas menyampaikan, peningkatan status menuju kategori sangat kuat ini diprediksi akan menyebabkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia berada pada tingkat rendah hingga sangat rendah, terutama pada puncak musim kemarau di bulan Agustus dan juga September 2026. Wilayah yang berada di selatan garis khatulistiwa seperti Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara hingga Sumatera bagian selatan menjadi daerah yang paling signifikan terdampak dengan periode musim kering yang lebih panjang dibandingkan rata-rata biasanya. Terbatas pada sektor meteorologi, tetapi merambah ke berbagai sektor vital pembangunan nasional, di mana Faisal mengatakan sektor pertanian terancam mengalami penurunan produksi akibat gangguan kalender tanam, sementara sektor energi menghadapi resiko berkurangnya pasokan listrik akibat penurunan debit air pada bendungan-bendungan yang menggerakkan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Dan juga rekan Jati tidak hanya dirasakan oleh sektor pertanian, tapi juga penyediaan air bersih, pengelolaan waduk dan irigasi, kebakaran hutan dan lahan, energi, kesehatan, kelautan, hingga ekonomi masyarakat. Dan selain ancaman kekeringan rekan Jati dan kebakaran hutan, BMKG juga memperingatkan bahwa anomali iklim global ini akan menyebabkan suhu udara di Indonesia terasa lebih panas dari biasanya. Hal ini diprediksi akan terus berlangsung hingga 2027 sebagai respon bumi terhadap kondisi El Nino. Dan rekan Jati, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di

Zona Sarapan Pagi untuk edisi Rabu 5 Agustus 2026. Demikian Zona Sarapan Pagi hari ini. Semoga rangkaian informasi yang sudah kami hadirkan sejak tadi bisa menjadi bekal untuk menjalani aktivitas dengan lebih siap dan tentunya lebih waspada. Dan tadi kita juga sudah membahas tentang potensi puncak El Nino Rekanjati. Meski pagi ini masih diselimuti gerimis, perubahan cuaca memang bisa terjadi dari waktu ke waktu. Karena itu tetap jaga kesehatan, cukupkan minum air putih, dan selalu ikuti informasi cuaca dari sumber yang terpercaya agar aktivitas tetap berjalan dengan aman. Dan untuk Anda yang sudah memulai perjalanan menuju tempat kerja, sekolah, kantor maupun lokasi usaha, semoga diberikan kelancaran dan juga keselamatan. Terima kasih Rekan Jati sudah konsen di sini, baik di via radio, audio mobil maupun di via streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi izin sign off dari ruang dengar Anda. Dan selamat melanjutkan aktivitas, selamat pagi dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: 103,6 JT FM.
0: Jangan pernah meragukan kemampuan diri sendiri, karena setiap orang memiliki potensi untuk mencapai hal-hal besar dengan usaha dan keyakinannya. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
2: Winner 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

bangkitlah. Segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Inspirasi sehat.
1: Ayah ini harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya ada bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.
2: 103,6 Jati FM.

bangkitlah. Segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu, dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

0: Saat ingin berbuat baik kepada sesama, jangan pernah memilih siapa yang layak menerimanya, karena setiap orang berhak merasakan kebaikan dan juga kepedulian dari kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kan kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini, itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi itu, mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini benar gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus. Akhirnya kan jadi kayak, okay, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.
2: Inilah 103,6 Jati FM.
3: Bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu, dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Inilah 103,6

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan proses yang berbeda-beda. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Inilah 103,6 JTFM.

0: Keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi cerita, tawa, dan air mata. Karena di sanalah kita menemukan cinta dan dukungan tanpa syarat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sketsa Keluarga hari ini. Hingga nanti usai menjelang pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga tentunya rekan Jati, kita akan bahas ya tentang hal yang selalu dekat dengan keluarga, dan tentunya memahami keluarga melalui informasi-informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Dan rekan Jati, Anda pernah gak sih mengalami momen seperti ini? Sudah bukanya lowongan kerja puluhan kali, tapi bingung mau melamar yang mana? Sudah menemukan barang yang cocok, tapi malah menunda membeli karena takut besok ada yang lebih bagus lagi nih. Bahkan saat memilih tempat makan bersama keluarga ya, kadang butuh waktu lebih lama memilih daripada menikmati makanannya. Nah, kalau pernah rekan Jati, mungkin kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang dikenal dengan FOBO. Apa ini FOBO? Teman dekatnya FOMO. Singkatan dari Fear of Better Option. Istilah ini dipopulerkan oleh pengusaha dan juga penulis yaitu Patrick J. McGinnis untuk menggambarkan kecenderungan seseorang yang sulit nih untuk mengambil keputusan karena khawatir akan ada pilihan yang lebih baik jika menunggu lebih lama. Ini kalau saya tungguin kayaknya diskonnya besok 100% deh, kayaknya gak usah beli dulu hari ini. Nah, di zaman sekarang pilihan emang semakin banyak rekan Jati. Mau belanja, ada ratusan toko online. Mau cari kerjaan, ada banyak platform. Mau milih sekolah, rumah, bahkan menentukan pasangan hidup pun rasanya dihadapkan pada pilihan yang kok gak habis-habis ya, kok kayaknya ada lagi ya. Ironisnya nih rekan Jati, semakin banyak pilihan, justru semakin banyak orang yang merasa bingung. Dan tanpa disadari kebiasaan ini juga masuk ke dalam kehidupan keluarga. Ada orang tua yang terus menunda mengambil keputusan demi anak karena takut salah, takut ada yang lebih baik lagi. Ada anak yang bingung menentukan jurusan kuliah karena khawatir pilihannya bukan yang terbaik ya. Ada juga keluarga yang sulit menentukan pindah rumah, memulai usaha atau mengambil langkah besar lainnya karena terus menunggu pilihan yang dianggap sempurna. Habis ini pasti ada yang lebih baik deh, kayaknya gak usah hari ini, kayaknya gak usah itu, gak usah ini. Nah, dan benarkah rekan Jati, ketika kita menunggu pilihan terbaik akan membuat kita lebih bahagia? Ketika kita menunda sebuah keputusan besar akan menemukan hasil yang lebih baik lagi? Atau jangan-jangan nih rekan Jati, justru rasa takut memilih membuat kita kehilangan banyak kesempatan baik? Dan itu dia yang akan kita bahas di hari ini ya, di pagi menjelang siang dalam Sketsa Keluarga dengan tema FOBO. Takut memilih, takut menyesal ya. Tetap bersama saya di Zona Sketsa Keluarga rekan Jati, karena setelah ini kita akan mengenal lebih jauh ya mengapa fenomena ini semakin sering dialami keluarga di era serba banyak pilihan seperti sekarang.

Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Dwi hadir menemani 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, tadi kita udah berkenalan ya dengan istilah FOBO atau Fear of Better Option. Sederhananya adalah ketika kita begitu takut melewatkan pilihan yang lebih baik, sehingga justru sulit untuk mengambil keputusan. Nah, istilah ini dipopulerkan oleh Patrick J. McGinnis, penulis yang juga memperkenalkan istilah FOMO, Fear of Missing Out. Nah, kalau FOMO ini ngebuat kita takut ketinggalan pengalaman, kalau FOBO ini ngebuat kita takut berkomitmen pada satu pilihan karena merasa masih atau mungkin masih ada pilihan yang lebih baik daripada ini. Nanti aja deh, tunda dulu. Nah, kalau dipikir-pikir, fenomena ini emang sangat dekat dengan kehidupan kita sekarang ya. Dulu, pilihan mungkin terbatas. Mau beli barang, ya datang ke satu atau dua toko. Mau cari kerjaan, pilihan yang juga tidak sebanyak sekarang. Nah, tapi dah kalau hari ini ya, dalam hitungan menit kita bisa ngelihat ya ratusan lowongan kerja, ribuan produk, puluhan tempat liburan, bahkan berbagai pilihan sekolah atau kampus. Pilihan yang melimpah memang memberi kebebasan, tapi di sisi lain juga membuat kita kewalahan.

Nah, menariknya rekan Jati, seorang psikolog yaitu Barry Schwartz dalam bukunya The Paradox of Choice menjelaskan bahwa semakin banyak pilihan, seseorang justru semakin sulit memutuskan dan lebih mudah menyesali keputusan yang diambil. Jadi banyak pilihan tidak selalu berarti membuat kita lebih puas. Nah, kalau kita bawa dalam keluarga nih rekan Jati, FOMO sering muncul dalam keputusan-keputusan sederhana. Misalnya satu keluarga menghabiskan waktu hampir 1 jam hanya untuk menentukan mau makan di mana, atau orang tua yang harus menunda mendaftarkan anak ke suatu kegiatan karena masih ingin mencari yang paling bagus. Kayaknya di sana nggak usah dulu deh. Kayaknya di sana gurunya lebih bagus nih, atau fasilitasnya lebih banyak nih. Bahkan ada anak yang sudah lulus kuliah rekan Jati, tetapi terus menunda melamar pekerjaan karena berharap ada tawaran yang lebih ideal ke depannya.

0: Dan rekan jati, padahal tidak semua keputusan harus sempurna ya. Kadang yang kita butuhkan adalah keputusan yang cukup baik, lalu dijalani dengan sungguh-sungguh. Dan juga rekan jati, apakah Anda pernah mengalami hal seperti ini? Atau sekarang lagi bingung, lagi dihadapkan pada situasi ini ya? Kayaknya saya bisa tunda dulu deh untuk memilih sesuatu. Kayaknya besok ada pilihan yang lebih baik lagi. Dan jangan-jangan ya rekan jati, waktu yang kita habiskan ya untuk terus mencari pilihan terbaik justru lebih banyak daripada waktu yang menikmati pilihan yang sudah ada. Nah, setelah jeda berikut ini kita akan bahas ya, kenapa sih FOBO bisa muncul di dalam keluarga dan bagaimana tanpa sadar orang tua maupun anak bisa saling mempengaruhi dalam kebiasaan ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Zona Sketsa Keluarga, hanya di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.
1: Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain, karena setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan proses yang berbeda-beda. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: JTFM

0: Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan proses yang berbeda-beda. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. The Heart of Banda Aceh.

0: selamat pagi menjelang siang rekan Jati. Masih di zona sketsa keluarga ya. Dan masih bahas tentang FOBO, fear of better option, atau takut nih ketika ada pilihan yang lebih bagus, takut untuk membuat keputusan. Dan ya, takut dengan segala hal ya. Gimana nih kalau misalnya saya udah milih ini, ternyata besok ada yang lebih baik lagi? Gimana kalau saya udah milih ini, ternyata besok atau nanti ada pilihan-pilihan yang saya gak pernah tahu ada? Jadi memang FOBO adalah ketakutan untuk membuat keputusan. Nah rekan Jati, kalau kita pikir-pikir ya, tidak ada orang tua yang mengajarkan anaknya untuk takut mengambil keputusan. Semuanya tentu ingin anaknya sukses dan bahagia. Tapi kadang tanpa disadari, lingkungan keluarga bisa ikut membentuk kebiasaan untuk terus mencari pilihan yang dianggap paling sempurna. Nah misalnya sejak kecil kita sering mendengar kalimat seperti, jangan salah pilih sekolah deh, coba lihat-lihat lagi. Ini memang benar kan Jati? Kita harus mencari tempat pendidikan yang bagus, yang memang memiliki akreditas baik, yang cocok dengan lingkungannya. Tapi ketika kita terlalu lama memutuskan, akan ada pilihan-pilihan lainnya yang muncul sehingga menghambat keputusan yang harus diambil secepatnya. Dan juga kan Jati, tidak hanya itu, ada juga ungkapan seperti, pilihlah pekerjaan yang benar-benar mapan, atau nanti kalau udah nikah jangan sampai salah pilih pasangan. Nah, mindset seperti ini tentu lahir dari rasa sayang, dari rasa cinta, dan juga bentuk sebuah perhatian. Orang tua ingin anaknya terhindar dari penyesalan, tapi jika setiap keputusan selalu dibayangi rasa takut salah, lama-kelamaan anak bisa tumbuh dengan keyakinan bahwa setiap pilihan harus sempurna. Akibatnya, ketika harus mengambil keputusan sendiri, muncul keraguan yang berkepanjangan. Nah di sisi lain orang tua juga bisa mengalami FOBO ya rekan Jati. Contohnya saat memilih sekolah untuk anak tadi. Karena informasi di internet begitu banyak, orang tua terus membandingkan satu sekolah dengan sekolah lainnya. Akhirnya keputusan terus ditunda karena merasa masih ada pilihan yang lebih baik. Padahal rekan Jati, setiap keluarga punya kebutuhan yang berbeda. Sekolah terbaik belum tentu yang paling mahal. Pekerjaan terbaik belum tentu yang bergaji paling tinggi. Dan keputusan terbaik belum tentu yang terlihat paling sempurna di mata orang lain. Nah, ada penelitian dalam bidang psikologi dalam pengambilan keputusan yang menunjukkan bahwa orang yang terus-menerus membandingkan banyak pilihan cenderung lebih mudah merasa ragu dan kurang puas terhadap keputusan yang akhirnya diambil nih setelah berpikir lama. Jadi bukan karena pilihannya buruk, tetapi karena pikirannya masih sibuk membayangkan, gimana ya kalau tadi saya milih yang itu, kayaknya lebih baik deh. Nah mungkin Andi juga rekan Jati pernah mengalaminya. Sudah menentukan pilihan, tapi beberapa hari kemudian mulai membuka lagi media sosial, terus melihat lagi ada pilihan lain. Lalu muncul rasa, jangan-jangan saya salah ya, jangan-jangan kemarin barangnya yang saya beli bukan versi terbaik dari merek ini. Dan masih banyak pilihan-pilihan lain rekan Jati di dalam kehidupan yang tentu membutuhkan kita untuk memilih, membutuhkan kita untuk membuat keputusan. Memang tidak semua keputusan berakhir baik, tapi ketika kita terlalu lama mengambil waktu untuk berpikir, mungkin ada hal-hal yang terlewatkan nantinya. Nah rekan Jati, setelah ini kita akan bahas ya, gimana sih cara membedakan antara berhati-hati mengambil keputusan dan terjebak dalam FOBO. Karena keduanya sering terlihat mirip ya, tapi tentu ini berbeda. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dan akan ada Mahadewi yang siap menemani Anda. Tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Inilah 103,6

0: Keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi cerita, tawa, dan air mata. Karena di sanalah kita menemukan cinta dan dukungan tanpa syarat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya rekan kita ada Bruno Mars, I Just Might, yang baru saja membawa kita ke 53 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga rekan Jati masih membahas tentang FOBO, takut untuk memilih atau takut ada pilihan yang lebih baik ke depannya. Dan rekan Jati, mengambil keputusan memang bukan perkara mudah ya, apalagi kalau keputusan itu berkaitan dengan keluarga, masa depan, pendidikan anak, pekerjaan, atau kondisi ekonomi. Wajar kalau kita ingin berpikir matang sebelum menentukan pilihan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kapan kita sedang berhati-hati dan kapan kita sebenarnya sudah terjebak dalam FOBO. Nah, karena dua hal ini sekilas terlihat sama, sama-sama banyak berpikir, sama-sama mempertimbangkan banyak hal, tapi ada perbedaannya. Nah, orang yang berhati-hati biasanya mencari informasi, mempertimbangkan resiko, lalu mengambil keputusan ketika merasa sudah cukup yakin. Sementara orang yang mengalami kecenderungan FOBO seringkali terus mencari pilihan baru, terus membandingkan, dan sulit merasa puas karena selalu berpikir, gimana kalau ada yang lebih baik? Gimana kalau misalnya ada yang lebih murah? Gimana kalau misalnya ada yang punya kualitas lebih baik daripada ini? Jadi berbeda ya rekan Jati, orang yang berhati-hati biasanya mencari informasi, mempertimbangkan resiko, lalu mengambil keputusan ketika merasa sudah cukup yakin. Nah, contohnya dalam keluarga ya, seorang anak ingin memilih pekerjaan. Dia sudah mendapatkan tawaran yang sesuai dengan kemampuannya, lokasinya baik dan bisa menjadi awal karir. Tapi karena terus melihat teman-teman yang lain ya mendapatkan pekerjaan yang terlihat lebih baru tanpa kepastian. Atau orang tua yang ingin membeli rumah nih rekan Jati, sebuah keputusan besar ya. Semuanya sudah dihitung, lokasi cocok, kemampuan finansial juga sesuai. Tetapi karena terus melihat iklan rumah lain yang lebih besar atau lebih

0: mewah, keputusan akhirnya selalu tertunda. Dan rumah yang tadinya udah cocok ya, bisa-bisa sudah terjual ke tangan orang lain. Padahal rekan jati, hidup ini memang penuh dengan pilihan dan hampir tidak mungkin menemukan keputusan yang 100% sempurna. Nah, ada sebuah konsep dalam psikologi yang dikenal dengan istilah satisfying, yaitu memilih sesuatu yang sudah memenuhi kebutuhan dan nilai kita. Bukan terus mengejar pilihan yang mungkin tidak akan pernah datang ya. Karena terkadang masalah bukan kita tidak punya pilihan, masalahnya adalah kita ingin memastikan tidak akan pernah merasa menyesal. Padahal setiap pilihan selalu punya konsekuensi. Memilih bekerja berarti ada hal lain yang mungkin harus dikorbankan. Memilih satu sekolah berarti tidak memilih sekolah lainnya. Memilih tinggal di satu tempat berarti meninggalkan kemungkinan di tempat lainnya. Dan tentu disinilah peran keluarga menjadi penting rekan jati. Bukan hanya menjadi orang yang memberi jawaban, tetapi menjadi tempat yang membuat seseorang merasa aman ketika harus mengambil keputusan. Dan tentu rekan jati, keluarga yang sehat bukan keluarga yang selalu membuat keputusan menjadi benar. Tetapi tentu keluarga yang sehat adalah keluarga yang tetap mendukung ketika seseorang sedang belajar dari pilihannya.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Saat Bahagia dari Ungu featuring Andin baru saja membawa kita ke 11 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan masih di zona sketsa keluarga rekan Jati, masih membahas tentang FOBO, Fear of Better Option. Nah rekan Jati, coba kita bayangkan situasi ini ya. Pagi hari kita udah buka media sosial, ngelihat teman-teman udah punya pekerjaan impian. Siangnya ngelihat seseorang udah beli rumah baru. Sorenya ngelihat keluarga lain liburan bersama. Malamnya ngelihat orang lain mulai bisnis yang sukses. Tanpa sadar muncul pertanyaan dalam hati. Apa keputusan yang saya ambil selama ini udah benar ya? Atau salah? Kenapa saya nggak bisa kayak mereka? Nah, di sinilah media sosial bisa menjadi salah satu pemicu munculnya FOBO atau Fear of Better Option. Bukan karena media sosial itu buruk, tapi karena apa yang kita lihat di sana seringkali hanya potongan terbaik dari kehidupan seseorang. Nah, kita melihat hasil akhirnya nih rekan Jati, tapi tidak selalu melihat proses panjang di baliknya. Mungkin kita melihat seseorang sukses membuka usaha, tapi kita tidak melihat berapa kali ia gagal sebelumnya. Kita melihat keluarga yang terlihat harmonis, tapi kita nggak tahu perjuangan mereka menyelesaikan masalah di rumah. Dan dalam psikologi ada fenomena yang dibahas, yaitu social comparison atau perbandingan sosial, di mana konsep ini pertama kali dikenalkan oleh psikolog Leon Festinger pada tahun 1954. Nah, dikatakan ya, manusia itu memang secara alami membandingkan dirinya dengan orang lain untuk menilai diri sendiri. Tapi di era digital, perbandingan itu menjadi jauh lebih sering karena terpapar dengan kehidupan orang lain. Nah, dampaknya ya, bisa masuk ke dalam keluarga nih rekan Jati. Misalnya seorang anak merasa tertinggal karena melihat teman-temannya sudah memiliki karir tertentu. Akhirnya dia merasa nih, pilihannya salah dan mulai ragu dengan jalan hidupnya sendiri. Padahal selama ini dia merasa bahagia dan ya nyaman ya dengan pekerjaan yang ia punya selama ini. Atau ada juga orang tua yang melihat keluarga lain di internet tanpa sadar membandingkan anak sendiri. Anaknya si A udah begini, kamu kok masih gini-gini aja? Padahal setiap keluarga punya kondisi, kemampuan, dan waktunya masing-masing. Dan rekan Jati, mungkin yang perlu kita ingat adalah pilihan orang lain bukan berarti menjadi pilihan terbaik untuk kita. Mereka punya jalannya sendiri dan kita punya jalannya sendiri. Rumah yang cocok untuk keluarga lain belum tentu cocok untuk keluarga kita. Pekerjaan yang terlihat nyaman bagi orang lain belum tentu sesuai dengan perjalanan kita. Bahkan jalan hidup yang terlihat lebih cepat rekan Jati belum tentu membawa kebahagiaan yang sama bagi kita.

0: Nah, jadi sebelum bertanya apakah saya memilih yang terbaik, mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan yang lebih sederhana. Apakah pilihan ini sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan juga kondisi keluarga saya saat ini? Karena hidup bukan perlombaan untuk menemukan pilihan yang paling sempurna. Hidup adalah proses belajar mencintai dan juga bertanggung jawab rekan jati atas pilihan yang sudah kita ambil selama ini.
1: Inilah 103.6 Jati.

Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103.6 JTFM.

dengan lagunya yang berjudul Every Summertime, yang ya punya makna tentang perjalanan yang terus tumbuh, bertahan dan juga konsisten ya. Dimana Niki menggambarkan perjalanan sepasang muda-mudi ya, dari masa-masa muda hingga dewasa, dimana musim panas menjadi simbol kehangatan, kenyamanan dan juga rasa sayang yang terus bersemi. Dan tentunya lagu ini penuh dengan gambaran tentang masa muda, tentang fase kehidupan yang lebih dewasa. Dan kalau kita pikir-pikir kan Jati, perjalanan hidup juga seperti ini. Kita terus bertumbuh dari masa remaja yang penuh mimpi, masuk ke usia dewasa dengan lebih banyak pilihan dan juga tanggung jawab. Tapi menariknya, semakin dewasa, semakin banyak juga hal yang harus kita tentukan. Mau memilih jalur karir seperti apa, mau tinggal di mana, kapan harus mengambil langkah besar, sampai bagaimana membangun kehidupan yang kita inginkan. Nah, di tengah banyaknya pilihan itu rekan Jati, kadang kita justru merasa takut untuk mengambil keputusan ya. Takut salah langkah, takut menyesal, atau merasa masih ada pilihan lain yang mungkin lebih baik. Nah, rekan Jati, hal seperti ini yang ya dari tadi kita bahas ya, tentang FOBO, fear of better option, rasa takut memilih karena khawatir ada pilihan yang lebih baik di luar sana. Karena ternyata bertumbuh dewasa bukan hanya tentang berani mengambil mimpi, tapi juga berani dan juga belajar menerima bahwa setiap pilihan punya cerita dan juga prosesnya masing-masing.

Nah, Rekan Jati, Anda pernah gak sih melihat seseorang yang sebenarnya punya kemampuan, punya kesempatan, bahkan udah tahu nih apa yang ingin dilakukan, tapi tetap saja dia merasa ragu? Nah, kadang masalahnya bukan karena dia tidak punya pilihan, tapi karena dia takut dengan kemungkinan terburuk dari pilihan tersebut. Dan di sini ya, keluarga juga punya peran yang sangat penting. Keluarga sering menjadi tempat pertama seseorang belajar tentang keputusan, dimana dari kecil kita udah belajar memilih hal-hal sederhana seperti memilih pakaian, makanan, kegiatan yang disuka. Dan dari proses kecil itu sebenarnya kita udah belajar percaya diri pada diri sendiri. Namun dalam beberapa keluarga, karena rasa sayang yang besar, orang tua juga terkadang ingin selalu memastikan anaknya tidak salah langkah, ingin yang terbaik. Misalnya ketika anak ingin pindah pekerjaan, orang tua juga sering menyarankan, jangan dulu deh, nanti gimana kalau gagal. Atau nanti dulu deh, lihat waktunya dulu. Atau ketika anak ingin mencoba sesuatu yang berbeda, ada keraguan juga yang muncul dalam benak orang tua. Memangnya ini bisa menjamin masa depan? Kalimat-kalimat seperti ini biasanya muncul karena kekhawatiran. Orang tua ingin melindungi anak, tapi jika terlalu sering, anak bisa menangkap pesan bahwa setiap keputusan punya resiko yang sangat menakutkan. Padahal Rekan Jati, salah satu cara seseorang menjadi dewasa adalah dengan belajar mengambil keputusan dan juga menghadapi konsekuensinya. Dan sebuah teori perkembangan mengatakan masa dewasa muda merupakan fase ketika seseorang membangun identitas, menentukan arah hidup, dan juga mencari hubungan yang bermakna. Artinya, proses mencoba, memilih, bahkan sesekali mengalami kegagalan adalah bagian dari perjalanan menjadi dewasa. Lalu gimana nih caranya keluarga bisa membantu Rekan Jati? Gimana cara terbaiknya? Kita bakal bahas lebih jauh ya setelah satu nomor bagus berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, Anda pernah gak sih berada di posisi ketika sebenarnya udah punya pilihan sendiri, tapi ada satu hal yang terlintas di pikiran, kalau saya pilih ini, orang tua saya kecewa gak ya? Pertanyaan seperti ini tentu sangat manusiawi, karena keluarga adalah orang-orang yang pendapatnya paling sering kita dengarkan. Dukungan mereka bisa menjadi kekuatan besar, tapi di sisi lain, ekspektasi yang terlalu tinggi juga bisa membuat seseorang merasa tertekan. Nah, dalam kehidupan keluarga, hampir semua orang tua ya tentu punya harapan untuk anaknya. Ada yang ingin anaknya punya pekerjaan yang stabil, pendidikan yang tinggi, kehidupan yang lebih baik dari mereka, atau mengikuti jalan yang dianggap aman. Dan sebenarnya rekan Jati, memiliki harapan bukanlah sesuatu yang salah. Itu adalah bentuk kasih sayang. Namun yang perlu diperhatikan adalah ketika harapan tersebut berubah menjadi tekanan. Misalnya, kita ingin mencoba bidang yang berbeda nih dari latar belakang pendidikan, tapi takut karena merasa pilihan itu tidak sesuai dengan keinginan

0: keluarga, atau seseorang yang sudah dewasa nih rekan jati, merasa harus mengikuti timeline tertentu karena melihat teman-temannya sudah menikah, punya rumah, atau mencapai sesuatu yang dianggap sukses. Nah, akhirnya keputusan yang diambil bukan berdasarkan apa yang benar-benar dia yakini, tapi karena takut dianggap gagal. Nah, kondisi ini bisa berkaitan dengan FOMO, karena ketika seseorang terlalu takut untuk mengecewakan orang lain, dia bisa terus mencari pilihan yang sekiranya paling aman dan paling bisa diterima oleh semua pihak. Padahal rekan jati, tidak ada satu pilihan hidup yang bisa membuat semua orang selalu puas. Memilih pekerjaan mungkin membuat orang tua bangga, tapi belum tentu membuat diri sendiri bahagia. Memilih jalan yang berbeda mungkin awalnya membuat keluarga bertanya-tanya, tapi bisa jadi itu adalah proses yang paling menentukan, atau ketika seseorang menemukan potensinya. Dan juga rekan jati dikatakan ya, salah satu tugas penting di masa dewasa muda adalah membangun identitas diri. Artinya seseorang perlu mengenal siapa dirinya, apa nilai yang dia pegang, dan keputusan seperti apa yang ingin ia jalani. Dan proses ini membutuhkan dukungan dari lingkungan terdekat, terutama keluarga. Jadi untuk kita sebagai orang tua ya rekan jati, bisa memberikan ruang bukan berarti kehilangan kendali. Dan untuk anak, memilih jalan sendiri bukan berarti tidak menghargai keluarga. Karena hubungan keluarga yang sehat ya, bukan tentang semua orang harus punya mimpi yang sama, tetapi bagaimana kita bisa saling menghormati meskipun jalan yang ditempuh berbeda. Dan juga rekan jati, mungkin hari ini kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah selama ini saya mengambil keputusan karena memang itu yang saya inginkan, atau karena takut mengecewakan orang tua? Dan setelah ini kita akan bahas ya rekan jati, bagaimana kita menghadapi FOBO ini, fear of best option, dan bagaimana keluarga bisa menjadi tempat yang membuat kita lebih berani untuk melangkah. Jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.
1: Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat, karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Inilah 103,6 JTFM.

Ya, 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, Anda pernah gak sih berada di posisi ketika sebenarnya udah punya pilihan sendiri, tapi ada satu hal yang terlintas di pikiran, kalau saya pilih ini, orang tua saya kecewa gak ya? Pertanyaan seperti ini tentu sangat manusiawi, karena keluarga adalah orang-orang yang pendapatnya paling sering kita dengarkan. Dukungan mereka bisa menjadi kekuatan besar, tapi di sisi lain, ekspektasi yang terlalu tinggi juga bisa membuat seseorang merasa tertekan. Nah, dalam kehidupan keluarga, hampir semua orang tua ya tentu punya harapan untuk anaknya. Ada yang ingin anaknya punya pekerjaan yang stabil, pendidikan yang tinggi, kehidupan yang lebih baik dari mereka, atau mengikuti jalan yang dianggap aman. Dan sebenarnya rekan Jati, memiliki harapan bukanlah sesuatu yang salah. Itu adalah bentuk kasih sayang. Namun yang perlu diperhatikan adalah ketika harapan tersebut berubah menjadi tekanan. Misalnya, kita ingin mencoba bidang yang berbeda nih dari latar belakang pendidikan, tapi takut karena merasa pilihan itu tidak sesuai dengan keinginan keluarga. Atau seseorang yang sudah dewasa nih rekan Jati, merasa harus mengikuti timeline tertentu karena melihat teman-temannya sudah menikah, punya rumah, atau mencapai sesuatu yang dianggap sukses. Nah, akhirnya keputusan yang diambil bukan berdasarkan apa yang benar-benar dia yakini, tapi karena takut dianggap gagal. Nah, kondisi ini bisa berkaitan dengan FOBO, karena ketika seseorang terlalu takut untuk mengecewakan orang lain, dia bisa terus mencari pilihan yang sekiranya paling aman dan paling bisa diterima oleh semua pihak. Padahal rekan Jati, tidak ada satu pilihan hidup yang bisa membuat semua orang selalu puas. Memilih pekerjaan mungkin membuat orang tua bangga, tapi belum tentu membuat diri sendiri bahagia. Memilih jalan yang berbeda mungkin awalnya membuat keluarga bertanya-tanya, tapi bisa jadi itu adalah proses yang paling menentukan atau ketika seseorang menemukan potensinya. Dan juga rekan Jati dikatakan ya, salah satu tugas penting di masa dewasa muda adalah membangun identitas diri. Artinya seseorang perlu mengenal siapa dirinya, apa nilai yang dia pegang, dan keputusan seperti apa yang ingin ia jalani. Dan proses ini membutuhkan dukungan dari lingkungan terdekat, terutama keluarga. Jadi untuk kita sebagai orang tua ya rekan Jati, bisa memberikan ruang bukan berarti kehilangan kendali. Dan untuk anak, memilih jalan sendiri bukan berarti tidak menghargai keluarga. Karena hubungan keluarga yang sehat ya, bukan tentang semua orang harus punya mimpi yang sama, tetapi bagaimana kita bisa saling menghormati meskipun jalan yang ditempuh berbeda. Dan juga rekan Jati, mungkin hari ini kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah selama ini saya mengambil keputusan karena memang itu yang saya inginkan, atau karena takut mengecewakan orang tua? Dan setelah ini kita akan bahas ya rekan Jati, bagaimana kita menghadapi FOBO ini, Fear of Best Option, dan bagaimana keluarga bisa menjadi tempat yang membuat kita lebih berani untuk melangkah. Jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Dan rekan Jati, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sketsa Keluarga. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen ya, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan juga rekan Jati, tetap sayangi keluarga, tetap dengarkan satu sama lain, karena dari rumah yang penuh pengertian, kita bisa belajar menjadi pribadi yang lebih berani menghadapi dunia. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan juga semoga hari ini Anda bisa berjalan dengan lancar. Amin. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya di Zona Sketsa Keluarga dari Senin sampai dengan Kamis dari pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.
2: Terkadang, satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang. Bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat siang rekan Jati, bagaimana nih kabarnya di siang ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya selalu semangat. Saat manis itu. Dan tentunya rekan Jati di sini di Zona Rehat Siang hari ini edisi 5 Agustus 2026. Kembali lagi bersama Savana menemani Anda tentunya, apalagi di siang ini rekan Jati. Di suasana Kota Banda Aceh terlihat mendung. Langit yang sedikit berwarna kelabu membuat udara terasa lebih sejuk dan juga nyaman. Dan juga rekan Jati, buat Anda yang sedang beraktivitas di luar ruangan, tetap hati-hati di jalan. Dan juga siapa tahu hujan turun sewaktu-waktu rekan Jati. Jangan lupa juga untuk siapkan payung atau jas hujan agar perjalanan tetap aman dan lancar. Juga rekan Jati, buat Anda yang masih di kantor nih, atau mungkin juga lagi di toko, di pasar, di kampus, atau juga yang sedang menikmati waktu istirahatnya di siang ini, terima kasih untuk Anda sudah selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan tentunya Savana menemani Anda di sini dengan aneka informasi-informasi seputaran gaya hidup sehari-hari hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian barat.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Rekan Jati, saatnya waktu sholat zuhur untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Allah.

0: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup, karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, baru saja kita mendengarkan satu nomor bagus dari Nyaleto, Ruang Rindu. Dan juga rekan Jati, di siang ini kita juga sudah mendengarkan kumandang azan zuhur tadi, dan semoga setelah menunaikan ibadah sholat zuhur, hati kita semua semakin tenang dan aktivitas kita hari ini diberikan kelancaran serta keberkahan.

Dan memang Rekan Jati, seperti yang kita rasakan di siang ini, Kota Banda Aceh masih diselimuti dengan cuaca yang mendung. Setelah beberapa waktu sebelumnya Rekan Jati memang terasa agak panas ya. Dan walaupun mendung, kadang-kadang memang matahari muncul sebentar. Dan tidak lama kemudian awan gelap datang lagi. Dan yang paling harus hati-hati Rekan Jati adalah karena sering angin mungkin, jadi diperlukan kewaspadaan ketika berada di luar rumah.

0: Cuaca yang berubah-ubah seperti ini, Rekan Jati, memang membuat kita harus lebih memperhatikan kondisi tubuh kita. Jadi, hari ini Sofona mau mengajak Rekan Jati untuk ngebahas sekilas nih tentang hal-hal apa saja sih yang penting ketika musim hujan tiba dan bagaimana cara kita untuk selalu menjaga kesehatan agar selalu terjaga dan pastinya memiliki kondisi tubuh yang baik. Dan juga Rekan Jati, pastinya di sini di Sonar Rehat Siang hari ini Sofona menunggukan atensi Anda baik di via telepon dan juga WhatsApp tentunya di 08 11 682 10 36 atau di 0651 410 36 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan langsung saja kita angkat penelpon pertama kita. Halo, Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Widih, Rekan Jati, siang ini ada kakak aku nih, Kak Zubi-Zubi. Gimana kabarnya, Kak?
1: Alhamdulillah, kabar baik, adikku.
0: Alhamdulillah, lagi apa nih?
1: Suara Kak Zubi kecil kayak kok tuh.
0: Udah gede kok, ada suara angin, ada suara angin-anginnya lagi.
1: Oh iya, lagi ya, alhamdulillah ada angin hari ini.
0: Gimana, Kak?
1: Ya, gimana, dek? Nah, ini udah gede nih.
0: Oke. Lagi apa nih?
1: Ini lagi ngomong sama adikku.
0: Oh, wih, gemes deh. Nanti Sofona yang paling Sofona tunggu itu nanti pas di akhir dapat apa gitu hari ini. Tapi kita ngobrol dulu. Udah berlayar ke Pulau Kapuk belum nih?
1: Alhamdulillah, untuk ronde yang pertama udah.
0: Oh, ada dua ronde?
1: Pastinya.
0: Waduh. Mendukung banget. Iya, sama kayak tema Sofona hari ini, Kak. Tentang menjaga kesehatan di musim-musim kayak gini. Kalau tips dari Kak Zu kira-kira ada nggak? Tips-tips sederhana biar tubuh tetap fit, terjaga dari virus-virus mungkin atau kuman-kuman gitu.
1: Apa ya kalau tips dari Kak Zu ya jelas, walaupun cuacanya terik, walaupun cuacanya hujan, jangan lupa banyak mengkonsumsi air putih.
0: Yep, betul sekali, agar tidak dehidrasi.
1: Ya, benar, walaupun ujung-ujungnya nanti mundar-mandir ke Washington City ya.
0: Tapi memang musim penghujan itu identik dengan kamar mandi. Dikit-dikit udah pengen, dikit-dikit udah anyang-anyangan gitu. Kayak pengen ke kamar mandi.
1: Nah, gak apa-apa, yang penting sehat itu.
0: Yups, betul-betul. Detox.
1: Kan pola diet itu kan bukan hanya apa, mengurangi porsi makan ataupun berolahraga. Dengan mengkonsumsi air putih juga bisa menguruskan badan juga,
0: kan? Iya, betul. Menetralisir lemak ya, Kak.
1: Iya, benar. Jadi kira-kira yang banyak lemak, banyak minum air putih aja lah. Itu yang murah. Tapi itu lah, efeknya ya ke Washington sebentar-bentar.
0: Washington, oke.
1: Washington. Kalau kita bilang rumah mandi lah.

0: snack banyak-banyak gitu, tinggal rebahan gitu nonton.
1: Gimana Pak? Nah kalau dari cara ngomongnya sapanya nih, nampak orang kuat jalan nih.
0: Orang kuat jalan ya.
1: Kayaknya ada tai lalat di kakinya nih.
0: Aduh, kaki. Coba kita cek ya. Tapi sapana penasaran nih.
1: Tapi kayaknya bukan tai lalat tuh, tai ayam tuh dia.
0: Waduh, enggak dimasukin, enggak boleh. Enggak boleh masuk dong kalau ada kaki. Kok ada kaki sih? Kalau ada tai ayam di kaki.
1: Nah, kita kan enggak tahu waktu kita pergi kan apalagi kayaknya ke studio enggak buka alat kaki kan.
0: Enggak. Tapi masuk kalau masuk ke ini buka dong.
1: Harus dibuka kan di depan studio baru dibuka pintunya kendal kan?
0: Iya, betul. Sesuatu. Betul, betul.
1: Nah, kan Kazu enggak ingat lagi semua. Kazu terus terang Kazu udah pernah masuk ke situ.
0: Widih, keren dong.
1: Iya. Iya, udah pernah udah pernah ke situ. Kemarin sih malah dijamu sama Pak Heri, keren kami. Ada ke Bolu, habis itu saya minumnya teh pucuk.
0: Widih, teh pucuk. Ada apa tuh di pucuk?
1: Ada ulatnya.
0: Eh, udah diminum sama Kak Zu.
1: Gak apa-apa, ulat itu.
0: Gak apa-apa ya. Berarti
1: yang di dalam perut itu sama ulat.
0: Geli-geli sikit gitu.
1: Geli-geli sikit. Yang ada gatal kali. Hati-hati banyak makan ulat nanti. Hati-hati nanti kalau banyak makan ulat bisulan nanti.
0: Bukan bisulan lah, kegatelan ya.
1: Kegatelan nih, ngeri nih kalau kegatelan kemana nih.
0: Aduh, oke deh, udah Kak ya, udah. Ini nanti makin kemana-mana. Kita fokus
1: kena ulat.
0: Iya, kena hujan juga kalau nggak langsung mandi ke rumah kan gatel juga.
1: Enggak pernah.
0: Tapi demam ya, demam ya.
1: Demam ya, dingin. Itu kalau kita buat tidur tuh, sana-sana kesini. Ya pernah rasa enggak waktu saat dingin kehujanan? Walaupun kita masih Kak Su pernah mengalami ya tuh. Sering malahan kalau Kak Su buat salah satu orang yang suka mandi hujan juga. Jadi waktu tidur, itu walaupun Kak Su pakai kaos kaki, pakai jaket, pakai kain selimut, tapi nggak enak juga tidurnya, terlalu dingin.
0: Iya, udah hampir hipo ya, Kak.
1: Iya. Udahlah, jangan ngomong itu, Kak. Makin merasa ingin dipanggil ke Pulau Kapuk.
0: Widih, memang suasananya ini sebenarnya juga jadi ikutan. Tapi bagaimana ya, hari masih harus tetap berjalan. Oke deh, kakakku.
1: Semangat,
0: anak muda. Oke deh, kakakku. Ya. Enaknya dengerin lagu nih. Kira-kira mau dengerin lagu apa tuh?
1: Lagu Air, ya. Titi DJ,
0: hati-hati di jalan maksudnya.
1: Iya, waktu pulang ya.
0: Titi DJ. Kan zaman sekarang kayak gitu, kalau pergi ya, okay, Titi DJ gitu. Titi DJ dari yang judulnya apa tuh, Kak?
1: Halo. Kenapa enggak dengar kan di radio nih? Ini kan sudah dikali radio.
0: Yang judulnya apa nih?
1: Di matamu ya, apa ada mata-matanya?
0: Di matamu. Mata yang mana?
1: Matamu ya, matamu orang Kazu.
0: Matamu sebentar kakakku ya. Sabana cari dulu. Ini baru telinganya yang kelihatan, matanya belum. Udah.
1: Mana mata Sabana emang?
0: Ayo.
1: Ini berada di Sabana di Kazu.
0: Gimana? Ada.
1: Ada suara lagi di sini. Enggak ada ya?
0: Ada.
1: Kalau enggak ada.
0: Ada sayang, ada.
1: Heeh. Ya, kayaknya kepengin dengar lagi dia.
0: Oke, siap kakakku. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salam yang jelas buat sebenarnya selama hujan. Ada dengar kan?
0: Angin ya. Angin siapa nih ikut terbang nih?
1: Janganlah. Ngeri nih kalau sampai nanti terbang nanti nyangkut di tower mana kali ini ya. Mau turun dapatnya kayak itu yakin, tapi gak bisa turun lagi nanti.
0: Ya udah kakak ikutan terbang juga, nyusul sopan. Gak
1: ampun, sih gak tidur ngapain kayak ikut terbang.
0: Oke deh kakak tuh, salam-salamnya buat siapa nih?
1: Yang jelas buat semua-semua aja ya.

0: lagi dengerin dia di pada siang harinya. Nggak
1: Mm-mm.
0: tahu, jelas kasihan ini Kak Ana suka damai, Bu Dewi juga lagi konsen. Kalau anak terajit, nggak jamin. Nggak jamin lagi dengar ya. Oke, langsung
1: Hari
0: aku masuk
1: hari ini Sapana nggak dapet apa gitu kayak biasa.
0: Akan ini kerja berhubung di depan Kak Azu ada tabung gas 3 kilo, tabung gas 3 kilo aja lah.
1: 5 ya. Kemarin dapat kambing. Tapi
0: Tabung
1: belum
0: gas aja lah.
1: dikirim.
0: Iya.
1: Oke deh kakakku, thank you.
0: Sama-sama, nama udah juga kan tadi ya.
1: Ih, aman.
0: Mana? Oh, alhamdulillah kalau dibilang aman. Ya udah besok lebih kita bercanda lagi di udara, oke?
1: Oke, sampai ketemu hari Minggu.
0: Insya Allah, amin. Mudah-mudahan ya, Sofana ya.
1: Oke, siap kakakku.
0: Kak Zu pergi dulu, Kak Zu mau berlayar dulu. Doain
1: Siap.
0: Kak Zu selamat sampai ke tujuan ya.
1: Iya, oke. Sama kayak nama penyanyi ini, Titi DJ.
0: Iya sih, Kak Zu kan di Pulau Kapu. Apa ya anak-anak singkatannya? Oh, Kak Zu nggak di jalan nih.
1: Oh, di Pulau Kapuk, Titi Kapuk. Oke deh kakakku, terima kasih.
0: Assalamualaikum, Sapana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Rekan Jati baru saja ada Kak Zubaidah dari Sabang yang baru bergabung di sini bersama Sapana dan juga berbagi tips-tips yang sederhana dan juga bisa kita terapkan tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi seperti cuaca seperti ini, Rekan Jati. Terima kasih untuk Kak Zubaidah, Kak Zubi-Zubi yang selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Dan langsung saja Rekan Jati kita angkat penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya, mungkin bisa dicoba lagi Rekan Jati ya di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada Yahbit, Rekan Jati. Gimana kabarnya Yahbit?
2: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Lagi apa nih Yahbit?
2: Halo.
1: Halo. Lagi apa nih Yahbit? Lagi apa?
2: Lagi duduk-duduk, boleh-boleh.
1: Widih. Hari ini Sopana ngebahas tentang menjaga kesehatan di musim penghujan, Yahbit. Kira-kira dari Yahbit ada tips-tips sederhana nggak, Yahbit? Bisa berbagi di sini.
2: Oke, kalau pergi hujan-hujan pakai mantel, ya
1: Selain itu, Yahbit, menjaga kesehatan.
2: Itu. Jaga kesehatan, jangan pergi kemana-mana, obat, sering-sering panas, kena hujan.
1: Oke, Habib. Siap ya, Habib. Kira-kira di siang kayak gini, lagi golek-golek, lagi santai-santai ya, Habib. Enaknya dengerin lagu nih, Habib. Kira-kira ya, Habib mau dengerin lagu apa tuh?
2: Lagu ini, Bapurit aja. Lagi.
1: Gimana?
2: Lagu Basurit, tidur lagi.
1: Judi lagi?
2: Tidur lagi.
1: Oh, tidur lagi. Aduh. dari Basurit tidur lagi, kira-kira ada nggak ya Yahbit hari ini? Tidur lagi. Dari Mbah Surip. Kosong ya, Yahbit.
2: Yang ada apa?
1: Mbak Suri.
2: Wali, wali.
1: Wali, boleh, boleh ya, Bit. Wali, dari wali.
2: Ya, boleh.
1: Dari wali cari jodoh kali ya, Bit. Ada nih.
2: Iya. Yeah.
1: Oke, siap ya, Bit.
2: Iya, kan?
1: Iya, amin, doain ya, Yahbit. Oke deh. Salam-salam ya buat siapa nih, Yahbit?
2: Salam-salam Mas Tane.
1: Amin, siap ya, Yahbit.
2: Kajuju di Sabawa tuh. Apa lagi Radit, Kak Cucu, Adit, Eki, lain semua-semua aja ya.
1: Oke, siap ya, Bit. Terima kasih ya, Bit.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan Jati, baru saja juga ada yang bergabung di via telepon, ada Yahbit dari Ulekareng. Terima kasih untuk Yahbit yang selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Dan sopan akan kembali lagi rekan Jati, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus special request dari rekan Jati ini. Ada satu nomor bagus darinya Titi DJ Matamu, dan juga ada darinya Wali featuring Delon Cari Jodoh, yang merupakan special request dari Kak Zu dan juga Gaya. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

Iya, Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya Tasya Kamila, Shaino. Buaya darat, ku ingin. Dan juga Rekan Jati di via WhatsApp sudah ada bergabung, ada William Henryson Susanto dari Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur, yang katanya di siang ini mau request nomor bagus darinya Mahalini, Batasi Rasa. Dan juga Rekan Jati ada Kak Ana Batubara yang juga baru bergabung di sini di via WhatsApp dari Sukadamai, yang katanya di siang ini mau request nomor bagus darinya Paramita Rusadi yang berjudul Janjiku. Salam-salam dari Kak Ana Batubara, Rekan Jati, buat Savana. Terima kasih Kak Ana, semoga Kak Ana selalu happy. Dan juga buat Bu Jojo, salam olahraga, salam merdeka dengan emoji bendera merah putih yang membara, Rekan Jati. Siap Kak Ana Batubara, nanti bakalan sabar puterin nomor-nomor bagusnya. Dan juga Rekan Jati, pastinya di sini di Sonar Rehat Siang hari ini Sapana masih ngebahas tentang menjaga kesehatan di musim penghujan seperti ini, Rekan Jati. Apalagi nih Rekan Jati, kita tidak tahu, tidak bisa menebak cuaca, bahkan prediksi dari HP pun Rekan Jati masih kadang-kadang tidak valid atau tidak benar. Mungkin kadang di notifikasi handphone kita nanti sore hujan, tapi ternyata tidak. Atau besok pagi terang, ternyata hujan. Jadi Rekan Jati, memang kita harus pastinya punya persiapan, punya hal-hal yang memang harus selalu kita perhatikan agar tubuh kita selalu fit. Yang memang notabene Rekan Jati, dari tahan tubuh perlu dijaga. Jangan sampai karena sibuk beraktivitas kita lupa minum air putih yang cukup, lupa mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, terlalu menikmati jajanan-jajanan yang memang cepat saji ya Rekan Jati. Dan juga Rekan Jati, beristirahat dengan baik juga sangat-sangat disarankan sekali, apalagi di musim seperti ini Rekan Jati. Bukan hanya memang bukan hanya menjaga makanan saja, tapi istirahat yang cukup, yang baik, dan juga tidak begadang adalah hal-hal yang sangat penting. Kalau itu tadi Rekan Jati untuk sehari-hari. Selanjutnya tips ketika di musim hujan tapi diperharuskan untuk berpergian. Pastinya Rekan Jati jangan lupa siapkan payung atau jas hujan di kendaraan kita. Karena setelah hujan atau setelah kehujanan, sebaiknya juga tubuh kita dibersihkan segera dan ganti pakaian pastinya agar tidak terkena bakteri atau virus-virus yang bisa menyebabkan penyakit nantinya. Dan masih sabarnya tunggukan atensi Anda di sini Rekan Jati hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Dan sabarnya akan kembali lagi tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi ada nomor-nomor bagus darinya Mahalini, Batasi Rasa, dan juga darinya Nadib Basalah, Mahkota Ini Tak Sama Tanpamu, yang merupakan special request dari William Henryson Susanto, Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur. Dan Janjiku dari Paramita Rusadi, yang merupakan special request dari Kak Ana Batubara. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Iya, Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya, Paramita Rusadi, Janjiku, yang merupakan special request dari Kak Ana Batubara di Sukadamai.
1: Terlanjur ku serahkan diri.
0: Dan tak terasa Rekan Jati sudah pukul 13 lepas dari 56 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita sudah berada di penghujung zona rehat siang hari ini edisi 5 Agustus 2026. Terima kasih Rekan Jati buat Anda yang selalu setia konsen di sini, baik di via radio, audio mobil, dan juga streaming. Dan juga Rekan Jati, semoga dengan adanya obrolan-obrolan kita yang singkat di siang ini tentang bagaimana sih pentingnya menjaga kesehatan di musim hujan bisa menjadi pengingat untuk lebih aware, untuk lebih peduli pada diri sendiri dan juga orang-orang tercinta. Jangan lupa jaga pola makan, istirahat yang cukup, dan selalu sedia payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar ruangan. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Savana izin sign off dari ruang dengar Anda 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sambang itu ya, pengen

Saat ingin berbuat baik kepada sesama, jangan pernah memilih siapa yang layak menerimanya, karena setiap orang berhak merasakan kebaikan dan juga kepedulian dari kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Jetty FM.
1: The heart of Banda Aceh.
2: Inilah 103.6.

Ya, sertul 0,6 Jati FM Daruf Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana, Lembu 57, Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, alhamdulillah. Oke, penumpang kelai ngana ya pulo di zona Poh Cakra. Edisi Uro Rabu ya. Tanggal 5 Agustus 2026. Puha baronyo ya. Oke, semoga Ban Mandum sehat ya. Yang tengah dalam masa penyembuhan, tetap semangat. Yang tengah bekerja, menancit semangat bah. Dan yang tengah istirahat, ya semoga menyenangkan ya. Oke, lagi biasa lagi kaim sampo polimeng ya, luntuan pengen rekan Jati di Patmanteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa lagi kaim sampo ya. Nah, sampo topik yang kita bahas ya. Sambil tadeng lagu-lagu Aceh, Bu. Oke, membuka zona Poh Cakra edisi uronyo, coba tadeng sampo lagu dari Armawati AR, Bu. Aceh Pusaka. Data konsen di tino. Di sertuh laiko manam jati FM.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat. Dengan kata kunci, aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

0: Jetty FM.
1: Ya, sertul he koma 6 Jati FM Daruh Banda Aceh Riwang Teman di zona Poh Cakra Uro Rabu tanggal 5 Agustus 2026 bulan kemerdekaan. Oke, rekan Jati uronyo kan uro Rabu kan? Ya, ayah pulo siaran kentiro tapi berdua ya dengan so. Yang ada tombol jinya. Nomor 2 ya. Oke, nomor 2 ya. Oke, jadi rekannya teh urusnya ulun siaran dengan kali ya.
2: Gimana ya?
1: Alhamdulillah.
2: Sehat ya urusnya kan?
1: Sehat, alhamdulillah sehat. Kali ya gimana kabar urusnya?
2: Alhamdulillah sehat ya urusnya.
1: Gimana suara kali ya rekannya teh? Nah, terang, baisa nah terang suka kali ya. Puhana ya.
2: Sang-sang ya?
1: Terang ah, alhamdulillah.
2: Sang-sang mbak tanya terang, teman mbaknya nana di rumah pegasit, mbak radio.
1: Oke, karenanya lain mic ya?
2: Lain mic. Katakan to mic ya, mic baru.
1: Oke, rekan nyati uronyo nasa bertopiknya kan bulan kemerdekaannya.
2: Kabutuh ya ya.
1: Oke, mantap Gopal Bengsan. Mantap suaranya ya. Nah, jempol. Oke, makasih Bang Isan. Selamat bertugas kembali, Baisan.
2: Jadi karena kemerdekaan ya, gimana ya nyopo pembahasan yang cocok tabahai uronyo ya.
1: Oh, uronyo tak kalian sahabat topik berkaitan dengan tradisi ya.
2: Tradisi apa ya?
1: Tradisinya katrip kena.
2: Katrip.
1: Katrip kena namanya di Aceh ya. Tradisi meripe.
2: Meripe, meripenya sama-sama baju-baju sapo, meripe. Lagepeng sama-sama takutip bagaimana.
1: Oke, sumbangan gotong royong Jadi tak kaitkan dengan bulan
2: kemerdekaan.
1: Kemerdekaan.
2: Kaitan ji gimana ya?
1: Kaitan ji beno. Kaitan ji beno rekan jati ya. Masyarakat Aceh roje. Bawa iPhone kemerdekaan, nyo meripe, kepo meripe, geblo sabo pesawat. Nah,
2: oh, yang tahun sekarang dah 48 nya naya.
1: Sekarang dah 48 ya.
2: Tahun sekarang dah 48, terus presiden kita nyo ronya, nih ronya.
1: Soekarno ya.
2: Soekarno.
1: Oke, jadi bawa-awai kemerdekaan kan, bawa tehnya nanggro matang tudung.
2: Tegi bandar dong.
1: Ya berdiri tegak.
2: Berdiri tegak.
1: Mantang tegak berdiri tegak. Tudung mantang nanggro dengan semangat perjuangan. Jadi rakyat Aceh nyo gepebut saboh yang luar biasa. Nyo kan perintah, kan paksaan, murni dari hati.
2: Oh, dari hati tulus untuk membantu, nanggro Indonesia.
1: Iya, nyankeh meripe.
2: Nyankeh.
1: Salah satu tradisi patungan, gotong royong, solidaritas sejati.
2: Solidaritas sejati.
1: Sejati.
2: Dan so ya yang biasa meripe nyan jamun. Jamun ote geblo pesawatnya so yang meripe. Pe saudagar-saudagar kaya.
1: Sebab kan saudagar masyarakat umum mandum lah yang nana. Jadi dari rumah ke rumahnya nang kali ya.
2: Tak pintu.
1: Kira-kira menalah ya. Jadi rakyat Aceh menyumbangkan puyang na, pekemu, perak, bruh, bawah mana je cik dah.
2: Mak menyaga sumbang bawah mana dengan bruh kibarnya ya, bublau.
1: Bublau kan.
2: Oh.
1: Iya. Sehingga musapat lah. Sipeng untuk blau Selawah RI-001.
2: Selawah RI yang na di Belang Padang.
1: Memangnya replika aja ya.
2: Yang na di Belang Padang.
1: Jadinya pesawat phone milik RI ya. Pesawat phone milik Republik Indonesia. Jadi meripenya rekan nyati kali ya. Ini sebuah tradisi yang mencerminkan nilai luhur kebersamaan ya. Persatuan. Ya, jadi orangnya udah bahas nyan ya. Pemakna meripe bagi tanya orangnya masa jino apa ke semangat yang manteng na di antara ketanya
2: sang manteng
1: manteng okey
2: tahu mengaya kadang bawa rekan jati na pendapat lain atau mungkin manteng na tradisi meripe ya
1: okey nanti tanya yang gimana okey jadi yang kena gabungnya lon buka telepon kamu buka telepon 0655 10 6 atau telepon GSM 0811-682-10-6. Nyo tabut dilai telepon rumah ya. Untuk muksal fiat beh. Lunbut dilai telepon rumah beh. Assalamualaikum.
0: Akun sayang ayah. Udah lama ayah pernah masuk Abang Ganteng ayah.
1: Oh Abang Ganteng. Oh Hana ada dia Abang Ganteng.
0: Keti dan nampak ayah berdua.
1: Angkenyan.
0: Sibuk dia sakit ayah.
1: Sakit.
0: Oh demam perih tak nampak ayah.
1: Apa? Iban kanda?
0: Ik darah tinggi tu ngaya 200.
1: Oh, ik darah tingginya kaya kaya katren.
0: No ketung ngaya ke 160 ya.
1: Oh, ke 160. Alhamdulillah kah sehat ah.
0: Kan punya baru ya.
2: Nya nyopat nah siro penyiar baru.
0: Oh, Kak Dia dah panggil ya.
2: Nya Abang Ganteng.
0: Oh, Abang Ganteng. Abang Ganteng kan? Sabar ayah pula udah kenal semuanya punya jati itu aja nong Kak Dia belum kenal.
2: Oh, berarti tak kenal lah nuronyo Abang Ganteng.
0: Oh, no ayah pula ke yang cung kenal. Sama Pak Peri udah kenal juga.
2: Mana Abang Ganteng dipatnya posisi?
0: Diam Palu.
2: Hah, dipat?
0: Lampalu.
2: Lampalu.
1: Nak dapat Lampalu oh, ayo, kali
2: ya. Hana mumpat
0: ayo, Kak,
2: dong.
0: Ayo Kak Ia, miak wajah kanda suara, miak ada di grup sejati ada betul kanda.
2: Grup sejati?
1: Grup hand jati ya bang.
0: Grup lainnya betul kanda.
2: Jadi kibar ni nan, cuaca ni nan.
0: Cuaca ni panas kali.
2: Oh panas. Menyai ni, lupi-lupi yang menan ya.
0: Ku tema ya?
1: Tema ronyo bang Ganteng.
0: Juba kutu ke air kemerdekaan Indonesia.
1: Iya, kan Roje kan masyarakat Aceh kan.
0: Oh, dia masyarakat Aceh semuanya masyarakat Aceh tumbang ya. Kau ni kaya tom, pernah kaya nak tumbang bela. Nak tumbang bawa mana? Nak tumbang bela, mandun tumbang dia Aceh.
1: Iya, menurut bang Ganteng apa makna meripenya?
0: Mana ni ya untuk orang Aceh bawa Aceh nanti untuk negara OPB Indonesia ya. Okay. Aceh zaman dulu Aceh kau modal Indonesia ya.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, mana Aceh hanya mereka angkat.
1: Okey. Bang Ganteng mantang na tradisi meripem yang di kampung Tinan.
0: Yang mana ya? Yang cuncok pen dari kampung ya.
1: Okey, bang Ganteng.
0: Pempeng dari kampung, anak ditumbang di mereka. Pempeng dari kampung, juga di pagi, pergi acara sejauh baru tu ya.
1: Oh, kan mesti kegiatan-kegiatan lain. Nah, tradisi meripe yang di sini.
0: Mana ya? Mana meripe ya?
1: Mana?
0: Mana pempentingnya yang hantar kue ibu-ibu ya.
1: Oke.
0: Okay. Halo.
1: Halo.
0: Yang hantar kue ibu-ibu ya. Kena nantang ya.
1: Oke, okay, Ken. Menang-menang, Bang Ganteng.
0: Nanti ayah baik mana-mana kuyun serak dong ayah.
1: Pacar tajap kopi le.
0: Misi awak nak pulih yunjak ayah. Ayah nak pecah tanya jak mo. Cik na tati. Oh cik na bak. Cik na tati ayah.
1: Pat dengan asa?
0: Bak cik na yang buka. Yang buka tati 5,000.
1: Oh cik na. Okey insyaAllah.
0: Nampaknya mu. Kanda ayah nak bantuan lelaki ayah.
1: Sama tak berkasih. Mantang bak yang kan. Bak toko kan.
0: Mantau ni muka agak ya. Mau nak ketuk ya, coba yang bersihak ya.
1: Amin. Get, nana rekomendasi lagu atau kibarnya Bang Ganteng?
0: Lagu baru, Mbak Ayah Rabah, Ramang.
1: Lagu apa lagu baru?
0: Oh, Mbak Ayah, tiada kebak nak Rabah.
1: Oh, lagu baru.
0: Dari Andi Itik dah lah.
1: Dari Andi Itik?
0: Oh, Andi Itik lah.
1: Oh, anak itik lah.
2: Anak itik lah
0: lagu ni.
2: Anak itik ayah.
1: Nah, anak itik lah.
0: Lagu kan tau ayah?
1: Good.
0: Lagu kan tuan ni dong ayah di Kota Tinggi ayah.
1: Oh, you dengar radio?
0: Nah ini dia ke bahawa gunakan portal ke OTK ya.
1: Ah, ya. You dengar radio,
0: kan? Nah, kerja TK umput tu ke kerja TK dua ya. Tapi ada yang dulu ya, pakai jebak lah.
1: Pakai jebak, okey.
0: Pakai lok, pakai jebak.
1: Get bang ganteng.
0: Tak bergadian ni tu, papa kau nak minta lagu aditif lah.
1: Get, you mana nanti tak dengar lagu
0: juga. Ke dek adik, moga dek adik sama bunda adik sihat tapi ke dek Mahdi, moga akuang kun tapi ke Bandi, ke dek Wah, ke Kak Nu Jipura Teh, ke Bam Is, ke Bam, ke Bam Isang, ke Bam Musa,
1: ya,
0: ke Bam Muka, ke Pak Uziri, Kak Munsu juga ya.
1: Ya.
0: Ke Ayah, ke Ayah Pulau, ke Bak Peri, ke punya muka yang udah kena kandar saya. Yang kena lagi ya.
1: Okey, baik salah-salah bang.
0: Ke Kak Lia, Kak Lia Pak tinggal, Ayah.
2: Nah, yo Pak tinggal.
0: Anak muka juga di Cariu, Pak Kampung tinggal.
2: Di Bandar Aceh, Abang Ganteng.
0: Pak, itu Bandar Aceh tu.
2: Di Darussalam.
0: Oh, jauh dikit ya.
2: Jauh dikit, dikit mentang jauh.
0: Semoga Kak Lia sama keluarga moga sehat tapi ya.
2: Amin.
0: Ke Ayah Pulau Sabak tu, moga sehat tapi juga.
2: Amin.
0: Ke Kak, ke Iti Cahaya juga. Ke adik ayah tu ya, yang jantau ya.
1: Yang di jantau? Ayo,
0: adik ayah bukan adik ayah no?
1: Sana, ayo.
0: Tu, Tuti.
2: Kak Cik.
0: Kak Cik ya.
1: Kesalam.
0: Kak Cik, moga Kak Cik, ya tapi. Ke kakak ke, kakak jantau. Orang udah kena tanda suada, mandu-mandu mah.
2: Good.
0: Ke tolong ke Endemong. Ke mandu-mandu aja ya.
1: Get bang ganteng.
0: Ke sebesar lagu ke anak tu yang minta lagu Aditya ya.
1: Iya. Okey bang ganteng.
0: Terima kasih ada tangkap dia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Nah bang ganteng Lampaluh. Lampaluhan to simpang Surabaya.
2: Oh to simpang Surabaya.
1: Ya, to dongon atuk pahlawan. Nah ilikut nana. Di rumah sakit bu?
2: Pertamedika.
1: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar Bang Mursal?
3: Apa khabar kalian?
2: Dipatnya Bang Mursal.
3: Di rumah.
2: Di rumah? Di Delima?
3: Iya. Iya.
2: Oh, di Delima. Jadi, kiban Nina di Gampung? Pernah acara yo ke, kan bulan kemerdekaan hana ibu dua acara yo
3: kemerdekaan ada
2: jadi
1: oke bang Muksal kiban uronyo
3: biasa
1: biasa.
3: Iya
1: pupu di rumah sabeu ragam kan di luar kerja.
3: Anak kerja, nanti dengar dia, masah lah.
1: Dengar saya, menasah lah. Banyak bapak duduk kaya, kasih dengar leh.
3: Oh, no.
1: Apa ni nak awak dengar leh?
3: Dengar leh, boleh lah, ya.
1: Oh, boleh, okey lah, get. Bang Musal, gimana komentar dengan topik uronyo?
3: Topik merdeka.
2: Merdeka. Inai Gampung kiban Bang Mursal merdeka merdeka I Gampung. Nah acara
3: merdeka Gampung. Nah acara dengan
2: menyek ke topik orang yang kiban menurut Bang Mursal tentang meripe. Nah mentang adat meripe nan di Gampung.
3: Hanale.
2: Hanale. Pujuk Hanale.
3: Hanap pegat ni yau.
1: Pegat lah. Mana pegat ni?
3: Ada pegat. Oh degi degi wah ni.
1: Apa ayo.
3: Mana po ai ke gantu PA.
1: Puik pacarai nan.
3: Eh dah buga-buga ai buga iti.
1: Oh drop iti ah drop iti.
2: Drop
3: iti.
1: Nak lembah dayung ah.
3: Ah lembah-lembah kupu.
1: Okey.
3: Kuat tarik tambang.
2: Tarik tambang.
3: Lagu yang panggut ni.
2: Belum.
1: Muksal nak ikut?
3: apa nak nampak? Nak nampak piala.
1: Muksal nak ikut lari goni nak ikut?
3: Nah.
1: Ikutlah apa? Dia sort on. Sort on berempat juara tu.
3: Ya, ya, ya. Kali ya.
2: Kiban.
3: Kiban kali ya.
2: Kiban. Apa dah dengar lagu Ronyo Sabo?
3: Dengar dah lagu kali ya. Betul lah.
2: Apa lagu teman yang kamu dengar?
3: Apa yang mengat oh ya?
2: Apa yang mengat? Kuah lemak.
3: Kuah lemak dia. Ya. Kuah ni.
2: Jadi apa yang mengat teman?
3: Indah malam dong.
2: Indah malam ayah Sabo.
1: Okey, yang sayang dua.
2: Yang sayang dua.
3: Yang sayang dua.
2: Pakan yang baik yang dua.
3: Yang sayang dong.
2: Yang sayang mendeng. Pujuk mah yang sayang. Mende kan yang dua mendeng.
3: Kupu yang dua kali ya.
2: Nggak tadi dengar yang kedua, baik yang satu.
3: Oh, dia yang kedua dong. Jadi ayah yang memahil sekali itu.
2: Kajik ju, yang dah ya nah, yang sah.
1: Okey, yang sana yo.
2: Okey, good. Salam-salam ke sah Bang Mursal Ranyo.
3: Salam kat dia.
2: Ke salam.
3: Saya muda rezeki.
2: Amin.
3: Rumah iman akhirat.
2: Amin.
3: Berapa yang ada tu mulu yang ada leha.
2: Amin.
3: Baik dulu lagi kali ya.
2: Kesalam.
3: Ayah pula.
2: Ayah pula, kesalam.
3: Abang Gantung.
2: Abang Gantung. Kesalam.
3: Selamat tu. Adik benih sabang.
2: Kesalam.
3: Adik Ria. Adik Danjung. Bapak Seri. Okay, hello, betul salam. Selamat pagi. Selamat mula kepada Melabu. Dalam kaki beli kita bapun. Dalam.
2: Kemana Bandung?
3: Mana Bandung? Kali ayam.
2: Gad mahu bersa.
3: Dah kujuk beli ayam.
1: Okey. Gad menan, terima kasih Muksal.
3: Gad sama-sama. Kaya apa ya, kaya.
2: Gad.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Muksal di Pak Buno?
2: Delima.
1: Delima ya. Takut lam kali ya.
2: Gad, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan So dan Dipat.
4: Nya urung baru.
2: So urung baru.
4: So urung baru naik depan.
2: So ada mau urung baru.
4: Urung Hananan.
2: Hananan. Kagura adanya Hananan.
4: Yang kedan bukan Hananan yang ketik. Assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam.
4: Gimana ya Rehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Finan gimana ronyo?
4: Ino ronyo udara cerah-cerah menjamin ya.
1: Oh cerah-cerah.
4: Suara kali ya.
1: Aktivitas lancar kan?
4: Alhamdulillah lumayan.
1: Tengah apa ino hat? Tengah istirahat, tengah balu pejubu.
4: Tengah lu dengar wadon tiara.
1: Tengah ngopi.
2: Alhamdulillah. Pada je kopi cukari ronyo.
4: Ah,
2: Pak Taji kopi uronyo.
4: Uronyo, jadi kopi di rumah tu mungkin hope lelong padang. Jadi kopi man, Pak Taji kopi man buat jalan kopi.
2: Kan kadang cuk kari nak rencana aje kopi pat kan warung kopi yang te.
4: Nyo uronyo aje kopi bineh belang.
2: Oh man, tak mantap mai bineh belang.
4: Jelas dong.
2: Dengan angin sepoi-sepoi ya.
4: Iyalah.
2: Kiban teman komentar cukari dengan tema tanyo ronyo.
4: Ayam pertama ini aku tak tahu tu mana nanti merepe kan sisi kan.
2: Mantang nak merepe di kampung.
4: Oh ramai tak.
2: Biasa merepe sih untuk acara kiban yang cukari.
4: Yang kerentik acara perdana untuk tagun kuah belangong ni.
2: Kuah belangong. Man biasa kuah belangong panjang ke tagun?
4: Kamu macam mak tagun kuah belangong. Biar Haji bunga.
2: Hah? Acara Haji? Acara apa yang bunga-bunga?
4: Acara kanduri molot lah.
2: Oh, kanduri molot. Yang tu baik tua ke kamu ngayah pulau. Sabar, hungkuh siapa. Kuah belangong.
4: Jadi ha.
2: Man jat man.
4: Nyok kuah belangong tagun dah yang ngawak pisang.
2: Kiban kan, hantar tadi dengar kuah belangong ngawak pisang. Ayah tak dengar ya?
4: Ya.
2: Nah ya?
1: Nah.
2: Kuah belangong kita aku ngawak pisang.
1: Ngawak pisang nah pakai mano.
4: Kuah belangong ngawak pisang. Jadi repay pun.
1: Kiban meripaynya juga hari.
4: Menyau rojih kan meripay dah kesawak. Ini nak meripay lumo.
1: Belum lumo ah? Apa?
4: Nah, belum lumo. Menyiap dua rumah, kadang-kadang padung sidrom. Tergantung rumah yang direncanakan.
1: Untuk apa pun, untuk kurban, untuk apa, kenduri melut lah.
4: Yang mesti.
1: Okey.
4: Kalau kenduri puasa, jadi setiap hari. Di daerah Minau, bidang di seluruh tempatnya di Aceh nak matang budaya
1: budaya. Oh, matang nak.
4: Ya, karena itu dari pesawat. Jalur mau.
1: Oke. Menya di era Nyocut Kari, gepegah lipat presiden mana? Ya. Mandu masyarakat Indonesia tolong bantu sumbangan untuk pembangunan istana negara. Kapan Nyocut Kari? Gabung meripe?
4: Seluruh masyarakat Indonesia untuk membantu pembangunan istana negara.
1: Iya, kapan menurut Nyocut Kari? Peke ikut gabung atau kapan?
4: Sebenarnya yang nama di Gotong Royong ikut gabung tapi yang boleh tak percaya yang sudah hasil Gotong Royong ini percaya.
1: Okey, berarti transparan berarti ya, transparansi ya.
4: Ya contoh mana ya, contoh mana. Jadi bagi kerja, kerja kerja usahanya kan Gotong Royong sih tanya
1: saya. Oh, Gotong, oh iya iya Gotong Royong sih, nah bagi-bagi pajak. Okey.
4: Yang kelolanya kita aja percaya ya.
1: Harus transparan, harus harus jujur ya. Oh, ya betul sih benar.
4: Menyajamun urung ya kepercayaan. Karena kepercayaan sudah diragukan di sini. Jadi menyemripe sah-sah macam. Nurasa masyarakat Indonesia tetap setia kepada negara, tapi urung pengelola negara dia percaya, jadi percaya kita dari pihak yang lebih mudah. Yang nama di IP kan anak mesti berpatokan. Namanya sumbangan. Ya berapa kemudahan lah.
2: Betul Cuk Kari.
4: Yang kenyang ya.
1: Oke siap Cuk Kari ya.
4: Ini lagu. Ini lagu. Ini yang menyangkut dengan kemerdekaan.
1: Ayo apa lagu?
2: Apa lagu Cuk Kari?
4: Lagu aku naikkan Mardi Saputra aku lagu naikkan ya.
1: Mardi Saputra?
4: Iya.
2: Mardi Saputra.
4: Yang na.
1: Pada Uro Pesta yang na.
4: Pada orang Aceh na.
1: Hana.
4: Oh mana pun pegang abang pisang ini. Dua bangin saya kiri lagu Mardi Saputra pada orang Aceh.
1: Okey, kau na berarti ya. Yang lain lah.
4: Itu aku ya kena kena gaul mereka pada para lagu mana?
2: Lagu yang mana mantan Cuk Kari?
4: Ah yang punya ada gugur itu. Tunggu ada gugur gugur buka apa yang lahir mantan yang mana? Nya punya ubur rumah diri. Kau kan hujan kan? Punya tapan rasa kalau dengar baru kan? Mungkin sama rasa seperti kan?
1: Nyo suara Cuk Kari betul-betul nyo suara. Apo ya agak pergi banyo ana pah gelombang pe
4: jaringan.
1: Jaringan. Okey.
4: Lagu udah lek ya apo. Nyo na ya. Sikra ija krung ya.
2: Sikra ija krung ya.
1: Sokun sikra ija krung.
4: Nyame lagu ji. Nyame lagu ji.
1: Ana Cuk Kari.
4: Ana sikra ija krung.
1: Okay.
4: Jadi yang main lagu ji pu yang nak lahir ni nak ya beji le.
1: So ya.
4: Mandung ji sebab.
1: Oh so. pergi. So?
5: Baygon group.
1: Oh, Baygon. Baygon lah. Baygon. Lu Baygon.
5: Sikai je kerung lah.
1: Baygon Honda CB bawah mana pocong-pocong na apa itu kalam miong pre bacut nya mentang.
5: Oh, di kerai jakrun mana?
1: Mana?
5: Di kerai jakrun dari part 2 atau buah pantai tak air atau buah pantai tak air 2 di kerai jakrun di part 2 itu mana?
1: Okey, kau nalam lagu yang tanya.
5: Oh, menyanyi golom na. Bek bawah mana? Bawah mana? Elom lah ke mana?
2: Pocong-pocong mentang.
5: Ana yo okay. Kat dia pocong.
1: Atau pre bacut.
2: Ah, pre bacut.
5: Pre bacut.
2: Hmm.
5: Oh, menya pre butat lah ke bacut. Ha, mano mentang aya. Mai nyo mentang aya ana aya. Bune keun tabantu. Dari bang mak tengku mak ena.
2: Tabantu.
1: Hana tengku tengku ya. Tabantu oh, hana cukari.
5: Hana hana bantu ri. Kaku mena mai pong menteng ya.
1: Mai pong?
2: Mai pong berjudul?
5: Mai pong lain ba punekun. Terima terbin terjuta na ya kali banyak.
1: Na pelut mano na double cabin 2 boh cadut nyo kadang darajak sabe double cabin semesut na cit okey.
5: Punyo kadang menteng ya.
1: Jut. Okey
5: nyo kadang menteng gus dia juga ya boh nyo kadang. Tapa hayu menyenya kadang anak. Okey lah salim ke wadram bandua sehat selalu bang Isan yang naik miyuk kita dengan memantau tera kasih ya Ainan. Dan ke Nek Din yang tengah memantau lah kali baju ke mamah lah kodom. Kak Eli, Kak Eli pun kali matak ke mamah Ainan.
2: Kak Eli kalau anda mau.
5: Soalnya ke Kak Nur di Pulau Aceh, Kak Nur kira ni salah guru eh. Oh. Kalau terjub dah, oh. Eh pening. Soalnya dong ke... ke Cubang dong, Cubang, Cubang Kedah. Di kawasan Kedah mungkin dengan Oman Tau, you know, dengan... Soalnya dong ke Jamaliah, Cupo dong, Pak Tawah. Soalnya ke Radi di PJ, ya. Soalnya dong ke Mawar di Cagu. Soalnya ke Bang Rusli di kawasan Surinayu. Abang suri nama je utat. Buat jambai kan nak nyekat Tuhan apa nak baju. Aku bang terkulias. Depan ayah nak merupak dengan terkulias
1: saya. Terkulias Ahana Berempa.
5: Terkulias di kediaman Pat Hau Depat. Oh, lepak kan.
1: Di Pat, di daerah je.
5: Kau je di kediaman ayah. Hanya rekan-rekan lun kawasan rekan-rekan lun yang nak di Lambu. Di dekat rumah makan Lambu yang kau dengan... dengan bandretnya nah. Yang nak rekan-rekan lu indah yang sering mantau menggunakan jati. Pekah ni kirim tegak-gak ke loncut. Hana tua kan atau hana ringan. Maka jika pun kakak teka hana ringan kak tua.
1: Okey, tegak-gak tamang ya warga Lambu.
5: Ya warga Lambu tegak-gak tamang dah mengaituri hanya.
2: Betul ya. Nasalah li.
5: Cut abang panglima. Di kawasan Ule Karing. Cuban cubang. Antam su ule cubang lewanya. Oleh pekabih petri cubang. Ah, menye kami bateri je bang, pasal bateri baru je bang. Napa dah kena cubang nak apa, cubang dro, dia dah kena apa hang mengi. Ada yang kemandu-mandu merekan jati yang tengah-tengah yang kali tamu yang golong tamu yang golong tamu tamu pegang tu poi bang, ana dia gak oya. Kemana tengah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki kali ya kan alih rap telepon yo. Sosob nona. Bang Ganteng.
2: Bang Ganteng, Bang Mursal, dan
1: Cukari. Ya. Oke, nyo tak sapa dile yang coba-coba nelpon. Tapi goh je tabut karena kanal hero. Buno na yang coba-coba telpon, Andesmon. Yabit.
2: Yabit.
1: Pak Amri.
2: Pak Amri.
1: Oke, tu tabut be, tu telpon. Jino tak dengar lagu le be. Tapi na lun berapa cut tentang topik nyor kan jati kali ya.
2: Apa ya nyan?
1: Jadi dalam masyarakat Aceh kan. Jadi meripenyo mencerminkan semangat hidup bersama ya.
2: Gotong royong ya.
1: Gotong royong saling bantu ya dalam membawa aktivitas ya. Oke, jadi tradisinya menunjukkan bahwa tip anggota keluarga masyarakat nyon peduli ya peduli terhadap kepentingan bersama.
2: Nah, jadi tujuannya sama-sama. Jadi makanya sama-sama tak sukseskan apa yang tak inginkan. Ha?
1: Ya, jadi bahwa tenah sabah bud hanya diselesaikan tidak urung. Yang masyarakat mendapat berkumpul, geberi tenaga, geberi wate ya maupun bantuan, nyo sesuai kemampuan masing-masing. Jadi nyo tak kalian kan nil di sini na hubungan sosial, peka hubungan sosial dan timoh rasa bahkan memiliki terhadap
2: saling memiliki ya
1: terhadap sahabat komunitasnya.
2: Ya, kabutuh ya. Jadi memang menyena tak gotong royong sama-sama tak meripe berarti itu sama-sama milik milik semilik nayo ya sama-sama.
1: Milik bersama ya. Okey lah. Dan dengan lagu Ler Kanyati, lebo lagu. Kayaknya okey nah sahabat pesan wi anyo. Nam Bung Erdi Sabang.
2: Kiban.
1: Hanya Nasalim Kalia dari Bung Erdi Sabang. Laki lagu dari Mardi Saputra.
2: Mardi Saputra.
1: Yang nanti ini Oro Pesta. Oke, nanti ada dengan sama-sama Bang Bang Ramrama be. Oke, Kalia. Tadi dengar lagu leh,
2: enggak deh ya, tadi dengar lagu.
1: Nya kaput 8 menit lewat dari poh 2 nya. Nya baru sesi pertama.

0: Serduh Lekomanam Jati FM The Heart of Banda Aceh Tariwang Loma di zona Pocakra.
1: Oke. Urap uranya?
0: Uranya uro Rabu ya, 5 Rabu. Agustus.
1: Oh ya, 5 Agustus ya. Bulan kemerdekaan.
0: Mm, 12 uro tu. Kayak bendera.
1: Ya. Kari bagus tu sah. Hmm, topik uronya meripe. Dapat telepon yang kau bergabung. Nah, soalnya. Nah, assalamualaikum.
0: Soalnya. Assalamualaikum.
1: Halo. Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ya.
1: Tunggu sorry pan.
2: Tak kerja di mana? Dalam diri di mana hina nak?
1: Oke, di mana puan?
2: Mana kita pergi adik-adik nu?
1: Hah? Kak mana? Oh, dedek mana lah? Hanya kak lain lah mah.
2: Kak mana hina lama ro?
0: Hmm, berarti nyok kak di mana?
2: Oh, kak di mana? Kak betul ya.
0: Gimana pun habar nyok kak di mana?
2: Alhamdulillah, apa get? Adik Talia.
0: Hmm. Kak Dik mana? Kalau ne Kak Dik mana dengar orangnya pembahasan tentang meripe?
2: Oh, nak ana tema.
0: Nah lah Kak Dik. Ya tah patah Kak Dik mentang
2: jua.
0: Jua,
2: nama masalah. Kak Ju bi jua nama masalah.
0: Hmm, kiban Kak meripe. Menurut Kak Dik mana kiban meripenya?
2: Meripe.
0: Hmm.
2: Atau tema aja meripe.
0: Meripe. Hmm. Uronyo.
2: Sama bahasa Cik bahasa Indonesia aja boleh.
0: Patungan. Baju-baju sapo.
2: Patungan. Ah.
0: Hmm.
2: Ya ya. Jadi yang mau ditanya apa di?
0: Akiban menurut Kak Dek mana tentang meripenya? Menyajamun kan ya meripe kan tabla pesawat ke Nanggro kan? Karena saking cinta kepada Nanggro tabla pesawat dari meripe. Menye di kampung Cina ya. Apa manteng na ada lagian. Ada meripe petablo gian.
2: Kalau meripenya tetap na.
0: Biasa ji nyen meripe mbak pat.
1: Ya kegiatan pun biasa ji nya di kampung.
2: Ya, dia yang lumpuhnya bambannya mentong bos. Yang bambannya Pak bulan 7 baru kamu nak mengadakan kenduri jiran.
1: Oh, jadi meripe ci nah.
2: Meripe ji asik kan. Nyo yang bam maya akan datang ba mulut untuk ya.
1: Mulut
2: masjid dia itu ditentukan kalau untuk mulut masjidnya ditentukan per kakak 50.
1: Oh.
2: Itu mulut masjid tapi mulut menasah ana ditentukan. Oh ditentukan sang, ditentukan sang salah lu. Bagi yang ana mulut kalau enggak salah 200.
1: Yang ana mulut 200, yang mulut.
2: Yang mulut aduh, lupa lo, nak akhir rapat nak bak penanti bak grup peti tua lo, penting nasi.
0: Penting
2: kalau bagi dia pentingnya ya, penting, kalau ya? Anak merapai anak terlaksana acara yang
1: raya,
2: akan
1: ya?
2: Kita adakan. Apalagi kan acara kampung kan, jadi boleh untuk meriahkannya ya perlulah yang namanya merapainya ya. Kalau di tempat orang meninggal nak cik kamu ya.
1: Kiban beri peji.
2: Apalagi orang kamu orang ini kan ganto haita magun ngadum nah yang suka magun je tapi lalu kebanyakan orang yang berdukanya dicopen ke magun kero ya. Jadi setiap ada ke berduka nya kamu marai di ibu untuk uang masaknya 10,000 ikuti per kakak.
0: Per kakak 10,000 sapo nya?
2: Sapo 10,000 sapo untuk rumah duka. Jadi ya kan membantu sikit kan walaupun jumlahnya enggak seberapa gitu kan. Tapi tidak-tidaknya ya ada rasa kepedulian lah juga ya.
1: Betul-betul kebersamaan lah. Meringankan beban, eh?
2: Ya benar.
1: Berarti mentengkang ini, nah, hubungan sosial antar warga.
2: Alhamdulillah mentong ya.
1: Oke, tepuk tangan untuk Kak Zul.
2: Kak Dik mana?
0: Man, Kak Dik mana? Uronyo kan kiban, pe lagu dah dengar sabo.
2: Mak,
0: yuk,
2: macam sang
0: mengkut
2: lagu dipilih
0: oleh Dek Talia. Aduh, Dek Talia untuk lagu si lagu Jamu Jino.
2: Ada masalah. Ilu aku menjak kalon Talia galak lagu tu dah buat lagu Aceh.
1: Ayo kali ya. Aduh. Pilih ke Dek mana yang tak
0: apa? Hikayat Bang Leman je kan?
2: Boleh. Ini apa? Cowok Talia sang Bang Leman lah.
0: Aduh kan... Hana cowok lho mai kak di. Yo, bet teng cowok nah privasi dah. Ketahuan okay, jomblo ndru.
2: Ya, becari re de, bet cowok-cowok ide
0: kan. Ah, butoi kak di. Nah salam-salam kak di.
2: Okey, kak di. Kandungan baru lho ya kak di.
0: Kak di mana?
2: Okey, salam untuk awak Ron dua inan. Selamat bertugas. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Mudah rezekinya.
0: Amin.
2: Dan mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Penting dikelilingi lah sama orang-orang yang menyayangi wadah mendunguk.
0: Amin. Masya Allah. Ha?
2: Ada yang tidak pacit lun menjak. Selalu untuknya. Siapa ya? Kak mana yang ada di Lambaru?
0: Kak mana di Lambaru? Solo.
2: Abang mana? Nah, abang mana abang? Abihan ke?
0: Dari mami.
2: Dari mami mana kailan dari Cererara nah. Siapa lagi kuliah perpantunan mungkin di luar negeri ya. Mbak stok pantunnya udah habis jadi kita yang berburu. Okeylah. Dan tidak lupa juga lum ya Bro Salim buat Radit buat Sukari tadi ya. Nak sempat lendengar mana Sukari lendengar. Tapi nak konsen tak boleh. Dan tidak lupa cik dia menjak betul selalu buat Kak Niar ya. Sebelum kita salam ke Kak Niar yang ada di Ketan Madam. Mudah-mudahan beliau sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat apa lagi ya. Buat anak sekolah ni pertama kena ya. Buat anak ngambang peri. Habisnya buatnya. Apa ya? Kak Ina juga di Batuh. Habis itu Kak Eli yang ada di Pagar Air. Mudah-mudahan sehat selalu Kak Eli.
0: Amin.
2: Kak
0: Ina
2: juga di Batuh. Nah, buat siapa lagi? Alah, buat semua-semua aja lah ya. Yang dengar-mendengar radio Megah Anang ya. Aku. Tadi ya.
1: Kok Megah?
0: Kok Megah?
1: Oke, di mana? Iya,
2: Okay. Okay lah ya, makasih.
1: Terima kasih.
2: Atas waktunya. Lagu kena.
1: Kena lagu. Ya, untuk dengar apa kiban lagu je apa?
0: Kayak Bang Leman.
2: Belum tak aku tuang lagu ni kayak Bang Leman.
1: Oh, kaya, ya. Gitu. Ya,
2: Alhamdulillah, kalau kita boleh dengar.
1: Terima kasih. Okay
2: lah kalau begitu.
1: Sama-sama.
2: Dek mana? Permisi le. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di mana ya? Di Payasenara.
0: Payasenara apa ya? Payasenara?
1: Ya, di Sabang.
0: Oh, di Sabang, Cil. Sabang lagi Kak Zu, ha?
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ayah Pulau Lun.
1: Ngansu di Pat dengan apa, Inan?
3: Semicah. Semicah buat piti, lambat sawit.
1: Oh, lambat sawit. Bapa Inan lambat sawit tapi?
3: Semicah apa yang dia, wah?
1: Mitapeng berjakit ba. Kepo untuk lepeng kepo hau ba pengan.
3: Belanja
1: apa?
3: Kopi
1: blangkot. Oh, belok kopi blangkot.
3: Dan tu nak ya pula coa buat adik Nurul lah.
0: Kok adik Nurul? Kamu gantonan.
3: Kau pun dapat sama di Nurul benda bengok.
0: Dek Nurul yang empat ah, Dek Nurul di RRI.
3: Abang RRI yang nampak Bak Lima Limong.
1: Sama su ah.
3: Ada Bak RRI dua, Bak yang dua.
1: Oh, okey.
0: Kamu oh, nyo kan Dek Nurul nyo. Nyo Kalia.
3: Agak ya, dapat suri di Nurul.
0: Hantan dah dengar, payah dah dengar sehingga untuk dengar Datuk Ong Kibansu.
3: Di Nurul, di negak Datuk Ong. Di Nurul, hidup lah dengar.
0: Kamu pat dengar ya, Ayah Ong Kibansu.
1: Oke, Bang Saptari Amarifai.
3: Apa nama apa ya, Jok? Bisa cari ui.
1: Oke, boleh nama apa? 08 11 682 76 be?
3: 76.
1: Ya. Kali boleh?
3: Oh, kali ya. Ya, oh, kanalnya.
1: Kananya na. Minyak mahannya 06 51 106.
3: Kanan.
1: Oh, kanan sih. Oh, alhamdulillah bila kanan telefon tu. Ah, kibanya dok pik ronyo na komentar pe request lagu.
3: Minggal lagu darai dan di undang.
1: Ratang si.
0: Pekan handara darah takingun.
3: Darah abang nak cek biji si.
0: Salam-salam nah.
3: Salam-salam. Ah, jadi Nurul bak radio Aceh.
0: Mhm.
3: Mai di radio Mega. Mhm. Ya di Ila Galeng. Di Anggi, di Nurul. Tak kira hija. Nah, tu salam-salam punya bandua ni yang mantap kali.
1: Mhm, good.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amarifai di Curi Aceh Jaya.
0: Juoh ya?
1: Juoh bacut.
0: Kata buat sabot tu ya.
1: Okey, tabut lah.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, akak dia.
0: Dengan saudan Dipat.
4: Dengan warga Montasik.
0: Warga Montasik, Andesmon.
4: Ya betul.
1: Ya, anak desa Montasik kan.
0: Kiban.

0: Kiban Bang Andes mo na komentar ka tema uro nyo?
1: Tema?
0: Muripe.
1: Muripe?
0: Uro nyo tema, tema muripe. Munya diga...
1: Tema muripe.
0: Kiban?
1: Tema yang muripe mantang.
0: Mantang. Biasa apa yang gemer, yang gemeripe?
1: Biasa yang meripe entri ya. Lagi mau lu kamu mau nyata. Entri ya. Gitu kembangan tu ubi yang mudah hanya tak jauh ke sini. Pulih mampu, pulih kerja, pulih menurut hanya tak jauh lah.
0: Jadi biasa aja yang lagi gemeripe pegu belau.
1: Kamu yang gemeripe yang gede belau atau macam sirup gula, buah-buah timah macam mana?
0: Kepa yang biasa aja.
1: Cuba apa ada? Cuba apa ada mu? Kuah belanya kau kau jadi gula dalam pasta. Yang untuk gula kuih-kuih mana? Cuba apa ada bersama?
0: Kebuka apa bersama? Selain darian?
1: Dariannya kamu berapa nanti? Lalu, hanya perkenan. Tajak bak urung sakit kan.
2: Oh, tajak bak urung sakit
1: dah. Mengunjung.
2: Oh, mengunjung urung sakit.
1: Mengunjung urung sakit jantung tu. Kangka beli ukuah tiak tu. Atau petiak aku atau bawang atas.
2: Oh, iya.
1: Jadi, tu mayan dia. Baru ajak urung semangat urung macam tepuh. Eka, kabel urung duduk mendungnya baru dah berangkat. Tajak bak urung sakit. Tapi, menyebab tajak urung bak mengunjung bak urung sakit di rumah kan. Mereka kasihnya. Yang beragam dia.
2: Oh, okey.
1: Beragam. Nanti berapa ke nanti pada kilo-kilo tajak rumah.
2: Berarti mantang kental lah. Meripainan.
1: Mantang ya kamu. Mantang insyaAllah ya mantang.
2: Ya, ya. Pertahankan Bang Andesmon.
1: Ya, insyaAllah. Kamu pertahankan. Karena kadang-kadang ada indah tu dengan orang.
2: Iya, betul. Iya.
1: Nanti kadang-kadang.
2: Ya. Ya.
1: Lagu ku lagu ya boleh.
2: Ayo pelagu ronyo.
0: Pelagu Bang Andes mono ronyo.
1: Lagu. Lagu dia ronyo.
0: Hai yang kamu hendak dengar ke cocok orang lagi nyo kiban.
1: Dari muda.
0: Dari?
1: Kau kenal, kau tak kenal.
0: Dari so
1: dari. Kau tak ada wah.
2: Oh, Faisal Ulka.
0: Faisal Ulka. Apa judul?
1: Darah Muslimah. Nah.
0: Darah Muslimah.
2: Darah Muslimah. Siap, Bang. Bang Andesmon.
1: Nah. Kau ada, kau ada bisa ke biaya, ke kalia, ke baikan, ke pahari, ke mana-mana punya, jadi akan bisa memandumah.
0: Amin.
1: Ya Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin. Ke
1: verify taknya, ada verify. Karena ni warifah ni orang pelucu lah. Warifah ke Radhi, Abang Nanti lah. Ke Radhi, Pak Barai, ke Kak Cik, ke Cukari, Pak Jemalia, ke Wadu, ke Kalau ya, ke Nya ya, ke Bang Kebun, Bewas, Bang Wawa di Dalam Pulau, ke Ramad, Kak Naga, mana-mana ni ya.
2: Okey, Ged. Terima kasih, ya, Andesmon.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Okey, karena lirap telepon kali ya.
0: Karena sosok ya menu yang telepon.
2: Ya. Yang pertama.
0: Bang Andesmon.
2: Andesmon.
0: Alian nak kak di mame? Mane?
2: Ya, di mane? Na sobno Bang Saptarius ya.
0: Oh, ini Bang Saptarius.
2: Saptarius.
0: Saptarius.
2: Iya. Okey, kembali ke meripenyo kali ya.
0: Gimana ya meripe?
2: Ini kan lagi ada depenyo-nyo sabah kebiasaan tanyo masyarakat Aceh. Patungan, mengumpulkan sumbangan dari masyarakat ya. Untuk kepentingan bersama ya. Kan misalnya kan pembangunan menasah. Masjid, jalan kampung. Atau lagi di mana ibu benar bantuan untuk keluarga yang kena musibah ya.
0: Urus sakit ya.
2: Ya, urus sakit atau nacit meripenya untuk kegiatan keagamaan.
0: Nah. Lagi contoh PHBI ya ya.
2: Iya benar nah. Ya. Jadi tip urung na kontribusi ya, ikut

0: berkenan ikut gebi-gebi ya, sesuai dengan kemampuan ya. Mm-hmm. Hana paksaan ya.
1: Berarti dek-dek yang nak mudah lah. Apa dia yang nak mudah gejuknya. Yang penting merepek.
0: Iya. Di sini nak keikhlasan dan kepedulian bersama.
1: Mm-hmm.
0: Sahabat tradisi yang paling gede di Aceh ya.
1: Tradisi gotong royong ya, ha?
0: Gotong royong.
1: Jadi sama-sama tak bantu, tak sukseskan. Apa yang kurang tak tamah. Mm-hmm. Yang lebih tak tamah lah.
0: Iya. Lagi rojeh kan kali ya.
1: Iya. Mm-hmm.
0: Di kampung Rojeh, murung
1: menggo. Menggonya gimana ya?
0: Jauh belang, menggo melampuh ya. Oh, mati lampu ya. Oke. Okay. Rekan nanti tiat nyona ana putus hubungan listrik, jadi kamu. Iya. Oke, okay, udah hidup. Oke, okay, kau deh. Oke, di Banglam di zona pos cakra rencana pun ana siaran mati lampu. Tapi siaran hana putuh.
1: Alhamdulillah ya.
0: Nah, cadangan energi jamaah.
1: Energi terbarukan cadangan je ya.
0: Iya. Kita dengar lagu di lebar kenyati lagu fornyo Kalia kepilih lagu untuk so Kalia pilih lagu. Untuk so kalian pilih lagu mana? Untuk di mana ya?
1: Kak di mana?
0: Oh, okay, sebab lagu Hikayat Bang Liman, Fahmil Arabi.

0: Wate tajak tak jaga langkah. Bek sampo rubah mesipak bate. Wate metutu tak jaga lidah. Bek asai kata hah tak pikir dile. Tetap konsen di sertohle komanam Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Lam hudep tama sari, lam megle tama bila, lam lampuh tama tulung alang, lam meblang tama syedara. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: 103,6 JTI FM, The Heart of Banda Aceh. Kembali di Ruang Teman di zona Poh Cakra dengan Kalia dan juga Ayah Pulo. Gimana ya?
1: Oke. Alhamdulillah.
0: Mantan dengan pembahasan yang sama ya, Rewo?
1: Manteng. Ya, karena nyo bulan kemerdekaan, jadi masyarakat Aceh roji masa-masa awal kemerdekaan, nah sebuah tradisi meripe ya.
0: Meripe yang kibana, meripe belum pesawat.
1: Belum pesawat. Nah, kibana nyo rekan-rekan manteng na tradisinya di kampung, manteng pahana, pasti manteng kan?
0: Gat ya, tangkat sebuah penelpon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Dengan So dan Dipat.
2: Dengan Ureng.
0: Hah? Kiban?
2: Dengan Ureng Keung.
0: Dengan Ureng Keung?
1: Cot Keung.
0: Oh, Cot Keung.
1: Ya, Bukit Pedas ya.
0: Bukit Pedas.
2: Ya, ayah. Padahal hangat dicuri.
1: Ya, Pak Afan, geser ke dia pecut supaya su HP, su radio, su drone be
0: membanting ah.
1: Geser yuba.
2: Yuba
1: jambe
2: ya.
1: Geser kenan.
2: Nak hana banting dia ya.
1: Nah. Kan jelas ya.
0: Nah le bawa jambe nan.
2: Bawa jambe, le mau jambe lain mule di maru.
1: Kau mielu ya cok kali ya kenan mielu.
2: Sayang.
1: Kenapa jambe pekan koba?
2: Koba banyak ya. Lihat dulu bungong lauli na ya.
1: Tepat. Oh, hanali bak jambe kali ya. Yang nak uranum. Kalian apa uranum?
0: Oh man, uranum. Jadi sih dapat jual si gagal. Tapi ni tapi hana tak kalah tu.
1: Bukang ego, bukang ego, eh.
2: Lagi ada tema orangnya ya.
1: Nyan kunyo tak gabungkan meripe dengan bulan kemerdekaan. Nyan Pak Afan.
2: Ya, ya, ya betul ya.
1: Roje hurung tanya kan masyarakat Aceh zaman Roje meripe geblau pesawat. Nah, kan?
2: Tapi ya kan. Nah, tapi yang urunyo hana tak paling yang Roje ya.
1: Pak Afan menye pengumuman bagi masyarakat kampung
0: Cok Keung
1: atau Mandu Aceh nyo jupeng sumbang untuk negara kiban lebihnya.
2: Untruly ya.
1: Untruly. Pakang kira.
2: Ah, lihat dah tumbang ini lagi-lagi nyal macam ni jupeng ya belum tahu betul. Untuk negara nali.
1: Berarti hana transparan. Mie transparan kiban. Nyo glik ta nak kiban ni cok.
2: Nah, nyo menyalurkan tumbang-tumbangan dari jauh itu menjadi daripada ke negara ya.
1: Okey.
2: Gua ke negaranya nanti gua kira nyawa ya.
1: Okey.
2: Hai, tanya gua ya, gua sudah.
1: Tanya ke negara aja, tapi harus transparan. Akun.
0: Akun
2: pun. Ini hana bola. Akun tabulit.
0: Akuntabilitas.
1: Harus jujur, kayaknya lagi pajak-pajak yang tajuk kan harus sesuaikan hoi bapeng.
2: Benar. Ini lagi pajak. Hanya juga ke RP ya.
1: Benar kredit, benar debit kredit harus naik-naik. Padu peng tamang, padu peng dubit. Banyak bahan. Berarti punya gampung, gampungnya lagi banyak meripe ya.
2: Ika Maudino, punya meripe untuk gampung nah ya.
1: Alhamdulillah.
2: Ya. Contoh ada. Contoh ada juga lah jalan. Ya. Kan? Ya, lumo dia pergi barayan tu. Betul-betul tak pun tu ngomblo alat tak guna ya.
1: Oh, ya ya.
2: Tu dia ada mah, dia lagi betul tak pun tu alat tegun perbetul boleh ngomong ya. Tak guna. Apa lain yang ada rumah juga tak kena janji ya.
1: Okey, selain yang pun dalam kira-kira apa Afan?
2: Warga ya, lain hanya lepe ayah ni kampung malingnya. Mungkin teroyo kenal kampung ni.
1: Oh benar. Kadang-kadang kampung kagli anak teroyo kagli kadang kan.
2: Kampung paling beli baru mohon roh penting ya. Kita agak penting kita pelan anak teroyo kagli. Mungkin nang teroyo ya kan mungkin kagli ni jaja ya.
1: Kagli. Maksudnya dalam-dalam hal-halnya pun, kenduri-kenduri kematian, kenduri hudip, kenduri mati ke mana, meripe-meripe itu kau kan?
2: Ya, ini lagi kebah kematiannya nah, ya, kamu nah yang meripe kan, lagi tim-tim panen ya kan? Oke, padi baju-baju dapur di kematiannya.
1: Oh, nyam simpanen lah.
2: Nah, tu kematian gitu ya.
1: Yang kelola yang saya menang.
2: Ini ya, itu yang punya ya, nanti boleh dengan itu nya ya.
1: Oh, menang. Yang kelola saya?
2: Yang kelola dengan kuih
1: ya. Tuk imum. Oh.
2: Tuk imum. Pak Kecik ini.
1: Pak Kecik ya.
2: Itu buat atas Lampung ya.
1: Oh,
2: menang.
1: Ya, ya, ya,
2: ya. Okey. Enak ke
1: ayah yang menang yang menyehat nah hal-hal agak dipertahankan warga Lampung Tanah. Baik sama
2: ya?
1: Menyenang hal-hal baik tentang tradisinya pertahankan ya.
2: Ya betul ya. Bagaimana ya?
1: Get Bafan.
2: Betul lagu dah buah yang itu yang lagu dah yang nak nak betul betul itu lagu yo banyak kat itu naya.
1: Oh banyak kat tengah nah.
0: Nanti pilih layahnya Bang Afan.
2: Nah ni pilih ada dua pilih lagu tak boleh yang mana.
1: Kalau kau dah pilih yang kali ya.
0: Kajur. Salam-salam Kiban.
2: Salam-salam untuk awak dua nama dua berpehat tapi bermudah rezeki berpanjang umur.
0: Amin.
2: Berdilaman iman.
0: Amin.
2: Enggak lep punya jodoh.
0: Amin.
2: Nanti penyerain menanti untuk anu muda curi salam juga gini dan anu muda curi ya.
1: Okay.
2: Anu muda curi berdua berada gini ya. Hancur dan mudah jadi ya. Hanya untuk kaki, untuk kak angin ditunggu. Dan dia pun nak dengar tu cutkari ya.
1: Nah, cutkari pun.
2: Jadi dia ikut cutkari yang temen poling dengan luntik kakak. Mudah-mudahan mendoakan dengan jumpa bersehatnya.
1: Amin.
0: Amin.
2: Untuk kayaan di Lambaru bersehat. Untuk kanan hari ini. Untuk dia, untuk saya pria ya di peniti ya.
1: Okey, Gat Papan.
2: Kaget ayah, assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gue udah peta kali ya untuk Pak Afan.
0: Gimana yang Pak Ayah? Oh. Kan kak di mana kali-kali pilihnya? Pilih Pak Ayah.
1: Okey, kita pilih yang Pak Sabo.
0: Enggak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Pak Ayah.
0: Dengan Soh dan Dipat.
3: Yang tadi kan dah suada.
1: Hai pu kiban nak tengah itu lah.
3: Ah ya, yun tu nama api baru ulung ya.
1: Ah kesal juga nama api.
3: Kau yang cok juga ya.
1: Okey.
3: Karena nama api ni ada pun biasa bisa, ada pun internet biasa. Karena api baru ya.
1: Yang penting baik nomor gob ber.
3: Ah nama do lupa lagi nama gob. 082. 65.
1: Ya.
3: Berapa?
1: Ya.
3: 62. 6.
1: Ah, okey.
3: Anu, nama api abang nonton, internet bisa, api biasa bisa juga.
1: Luar biasa, abang nonton.
3: Kerana api baru. No.
1: Ayah. Api apa yang kaya, abang?
0: Kelas apa, abang nonton?
1: Okey, abang nonton.
3: Oh, siapa minta nama api nonton, kasih aja siapapun, ya.
1: Soal 8, luasa.
3: 65,
1: put. 62 6. 626.
0: Kenapa kurang sabo ha?
1: Kurang sabo.
3: Di memang nomor baru ya.
1: Oh nomor baru berarti kurang sabo nomornya.
3: Oh kurang sabo nomor di.
1: Okey siap.
3: Nah, terima kasih ya.
1: Get.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Nah, Bang Ganteng.
0: Promosi nomor baru ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek Lia.
0: Dengan saudara Nifat.
4: Dengan Kak Ci, Dek Lia.
0: Gimana apa Kak Ci orangnya?
4: Hamba gota, Dek Lia.
0: Kak Ci Dipat, oh di rumah?
4: Iya, di rumah ya.
0: Suasana ini kiban.
4: Suasana ini menabungah reduk. Awak dari urunnya ke reduk-reduk bendung-bendung lah, Minan.
0: Nama angin, Minan, Kak Cik?
4: Mana? Tapi anak kau.
0: Macam ini kan bunuh sampai mati lampu ya, ha?
1: Iya, mati lampu.
0: Agak ya, benar badai, Pak. Jadi yang di rumah hati-hati ya.
1: Yang wajar lah hati-hati. Ya, ya kena tepi di luar hati-hati bo atau baik tepi di leh kemnya nak angin-angin.
0: Agak hayut angin lewe.
4: Kak tiba-tiba ada dia.
0: Ha, kiban, Kak Cik?
4: Angin dengan tiba-tiba.
0: Oh, angin tiba-tiba. Badai tiba-tiba datang. Okey, Kak Cik. Kalau Kak Cik dengar orang yang tanya-tanya.
4: Meripe, ya?
0: Ya, Kak Cik. Kibar menurut Kak Cik meripenya.
4: Nah, mentong.
0: Nah, mentong. Meripe apa punya ya. Buat kampung Kak Cik biasa saja?
4: Ya, buat kamu meripe macam ini. Apa orang tinggal rombongan di Nandre. Alunya dia wate pun kan. Wate urung gelang musibah tre. Dia lama dah pun orang tadi. Pun mereka yang dia cucuk tapi di Nandre. Tak berkumpul sabah buat dia dua orang kerja. Jadi saum di sini dia. Awak kamu di sini berkumpul dia dia. Okay, jadi dia rumah orangnya. Hanya ramai-ramai menjadi oleh buat perumahan. Di dia kong je.
0: Berarti siro pesapat dengan anak.
4: Oh, tuju tanya nan tiplung di sini. Kamu nak tiplung. Yuk buat dek liya mandu. Vietnam pergi gek peng, gek pergi peru, gek saka, gek kopi, pergi baca peng. Okey, okey, den. Oh, dek liya yuk buat kumpul rumah. Tapi nak asyik mandu. Salam mandu. Awak tanya Vietnam pergi. Tapi yang pokok dia, yuk awak kamu buat sedera urung Vietnam pergi. Rombongan jaknya.
0: Berarti walau
4: dia dek liya yuk kedrom pergi. Cik teruk yuk kedrom. Ayah yuk kedrom. Hanlanya.
0: Berarti kasih roh orang juga tu, ha?
4: Oh, roh orang juga. Tapi ya salam-salam mandu.
0: Selain ini kan biasa meripainya buat kegiatan apa, Kak Cik?
4: Kamu buat kegiatan bagi neurong sebah, neurong lingga, neurong sakit. Mesti nak tunjung ke kini.
0: Aman punya. Mak masa kan di kampung kena pegak si pupa lagi kan. Lagi kena pegak melasah kan. Nah, gupu man meripek. Eh, nah mantan meripek kan, Kak Cik? Yang masalah
4: aku nak melasah, nak tepuk dia lihat. Tapi yang masalah acara mulut lah. Oh.
0: Punya mulut berarti ya?
4: Oh, punya mulut kan, Kak. Wajib nak meripek sendiri. Tapi kalau ditentukan, bukan senyian dia yang pergi paduk di terorong. Kalau di terorong, terumuh orang. Terumuh dia paduk di Mamplong. Dia dalam rumah truk, nak kakak menhedro, di Nandre. Berkumpul truk, ingat truk. Dia buat kadu tak dia, buat dua blok dia kadu tu. Awang. Pakat Pak Masyah truk, duduknya sekian peng lagi. Awak nak kutip dek dia rasa rumah nak kutip.
0: Door to door lah. Apa? Apa dah rakan pintu ke pintu lah. Door to pintu. Kiban
4: makan. Masih nyampan. Masih nyampan pak cik dek dia. Okay. Yang mana mentong.
1: Mak punya. Mesti mena kaderi di kameng. Mena beri peh.
4: Ha punya ya. Jangan ada ambisi yang kami di OA kecuali merisai penglemo, mahal nama dek dia kan.
0: Menya kami hana meripe na urung jo si lagi ana.
4: Oh iya.
1: Okey Kak Cik. Gen Kak Cik.
4: Oh, pula gitu lagi labo dek dia.
0: Gimana?
4: Munduri dia dek dia.
0: Pun munduri. Ngaso Kak Cik munduri.
4: Oh dek dia.
0: Salam-salam nak Kak Cik.
4: Selalu yang budak jadi dia, yang kaya, berkat umur, mudah rezeki, sehat dia dan keluarga ya.
0: Amin.
4: Oh ya ke Pak Upan tadi ya, Mak Umar. Oh ya cik dari, cik Tomah Jamalia, yang dia tadi, cari pelajar boleh tak mau?
0: Golom.
4: Oh. Olehnya ke Kak Ino, olehnya ke Bambas, ke Kak Andy. Oh, kau nampak tua. Ke Mami Ayat, ke Bunda Ani Masa Mitra adik dia.
0: Kesalahan.
4: Onyan ke, kau kan ke Yani, onyan ke Kuruk Cerah-Cerami, dia siap tapi. Onyan ke Mandu-Mandu Mantong, saya bersama sama kesepi dunia akhirat. Lagu Cik Jok ke adik dia, Kaya, kemudian Cik. Mama Samitra untuk dek dia, ayah berselamat iman sabi-sabi, terima ibadah dalam sabi-sabi. Ini dosa di Allah sabi-sabi, tercapai cita-cita dan keinginannya seusia selalu dek ayah ya.
0: Amin.
4: Ayah orang mana sulit ayah?
1: Ayah kau jauh likut ya.
4: Ya abik. Terima kasih banyak ayah ber, dek dia ber.
0: Gar, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cik di Janto.
0: Kak Cik di Janto. Nyonaso ayahnya?
1: Nyonasonya.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan So dan Dipa.
5: Mbak ayah.
0: So ayah, anak dia sekalian.
1: Ayo So ya. Pak Amri ya.
0: Kiban, apa apa Pak Amri uranyo?
5: Apa belanja ini?
0: Hah? Apa?
5: Apa belanja?
0: Kiban ya, apa belanja?
5: Konci dan apa ya?
0: Kiban ya, apa belanja?
1: Apa belanja?
0: Apa?
1: Bahasa balik balik. Pui tak balik ya.
0: Oh, gimana ya? Jangan nanti tadi ngomong.
1: Haba belanja, habis belanja.
0: Oh.
5: Anak ayah aku sudah kenal.
1: Iya.
5: Mana anak kalian dia mana pangan lah ya? Anak cara mana?
0: Hantar nanti ngomong sebab kamu.
1: Anak tu dalam pangan.
0: Anak tu hantar nanti.
5: Kau itu nak kalian dia mana pangan? Kadar dengar.
0: Ini biasa aja penutup lagi nyan kan urung umu padum ya yang sering tu dengar lagi nyan. Karena kamu umu padum ya, karena kamu sangat dah mendengar lagi ya, apa.
5: Aduh dengar, kamu ayah kaya mana ayah ada pun juga. Bukan apa belanja, ada pun juga apa belanja.
0: Jadi kiban paham riuranya, orangnya ada tema kan. Tema urangnya meripe, kiban di kampung mana nama meripe Pak Amri?
5: Oh meripe ya.
0: Meripe. Nah
5: meripe nah, mana meripe anda yang nama siapa ni?
1: Pemu pantang di kampung mana Pak Amri?
5: Dah kotor yo, nak aku meripe je, jadi nak kotor yo. Kau mesti baca kapo, dah kerja, apa ni nak kerja tidur, dah kerja benda lain, dah kerja.
1: Meripe perbuat, meripe tenaga Pak Amri eh?
5: Meripe tenaga, oh nak lagi meripe, meripe moli, kau nanti.
1: Ya.
5: Dah padun tidur, dah kendur juga nak tahan. Kacang ter, macam ni, nak bawa nak tahan apa yang kita tengok. Jadi macam tu, dah meripui. Cuba cuba cuba tapo.
0: Pokoknya meripe ya, berangkat apa je dalam bentuk apapun yang penting meripe. Ya. Kebersamaan Pak Amri ya.
5: Ya, emang ni okay, kamu semua rodi dari blok sawah meripe aje.
0: Jamun Pak Amri yang yang meripe apa bagian Pak Amri? Naruh Pak Amri yang meripe ya?
5: Nah, naru nenek omong ambil okay. Kue, bublo pemain tonti, bublo padi.
1: Munya lawiknya Pak Amri kan meripe lah untuk negara kiban. Pekerun tangan atau kiban Pak Amri.
5: Kiban ya?
1: Munya zamannya naseruan meripe lah untuk negara kiban Pak Amri.
5: Ya, ini orang apa yang ada meripe ni? Peng kalau boleh ya, untuk negara.
1: Misa ji. Bisa
5: je. Itu je je. Tapi yang aku kaya siroro.
0: Kaya siroro.
5: Itu je ni enak tu kaya. Kaya pimpinan ni. Nyatanya merupiah. Anak sepuluh ya.
1: Menyen transparan ke Pak Amri? Menyen jujur urungnya. Urung mana jujur, transparan.
5: Oh, menyen jujur je ya. Menyen bukan pekak ke apa runtuh. Apakah tenuk jiran apa kena.
1: Oh, benar. Okey. Baiklah.
5: Tapi bujur-jujur, baik lagi ini. So, yang kaya, kaya juga.
1: Maka dia urung zaman.
5: Yang kaya makin kaya, anak ya. Yang miskin, makin miskin.
1: Ya, urung awal kan bantu dengan gelihati, anak aja kan Pak Abri kan.
5: Ya, urung zaman mana. Kejujur, urung yang terima, tapi jujur ya.
1: Kejujuran mentang diutamakan Pak Abri ya.
5: Maksudku, urung zaman, nyol, tambri pe. Tablo, tenok, kuburan, macu.
6: Betul-betul. Hana baju huang aku rumah pengah ya. Ino ni apa? Tuh tak berpe, tuh tak berkena kuburan. Dun sekian juta yang tu apa? Nampak kan ada dunia tapi hotel belum kena macam apa gope lah.
1: Ya.
6: Nau kuburan je ya, ino. Anak kita mau. Orang demo itu pun surga dengan orang kaya. Orang ino pernah itu pun payah dah. Orang kaya ni tepu je.
1: Itu kakak pengopi lah. Pengopi, pengnya, peng je. Pengblonya, peng.
6: Ngatanya orang kata tepu je. Amang, kali ya di. Kaya anak perno orang tepu lah.
0: Kaberehan, nanti dah merno. Bapak ayah kan gue perno oleh Pak Amri. Double perno lho, double degree.
6: Hehehe. Kamu tuh apa-apa, better singgung deh.
0: Tenang, aman Pak Amri. Ente lah perno. Ente kacarang udah berdegri gimana?
6: Nyewete kapo apa ya?
1: Oke, karab azan Pak Amri. Ente lagu Pak Amri le azan. Lagu apa ronya?
6: Lagu apa?
1: Lagu Gebang Asar apa?
6: Kalau tipu lah baru. Telepon anak temang ya.
1: Ya temang di awal Pak Amri lebih nak lowongan.
6: Oh, lewat baru.
1: Siap Pak Amri.
6: Yang lagu sabu ayah kan. Persona anda ya.
1: Persona
6: layangan.
0: Persona layangan.
1: Soba lagu ya.
6: Yusrayu.
1: Nyan kana.
6: Kana ana ya.
1: Hah? Ana apa Amri?
6: Ana pu ya, betul jar. La enda rumpong. Tak tanda untuk hayang.
1: Oke, siap. Tak tanda.
0: Tak tanda.
6: Bergi.
1: Ya.
6: Nah, nang kepastikan ya.
0: Lagu biasa Pak Amri ya?
6: Ya?
0: Lagu ka biasa jadi ka pastina.
6: Dan tiga lagu uang. Kemudian tanda-tanda apa ke ya?
1: Ka apa?
6: Ka wadron mandua buta labi bupanya umu bumuda rezeki ya.
1: Amin.
6: Pasan dan akhirah ya. Kemudian kaina lamru umi menata apapun kali pegarai kati dan tro karena pelanggan karena kampung dia Medin Lantemen Jogari Pak Nagarudin Pak Rajudin Bang Rusli kemudian gas lampu lo habis mulai kering Bang Bateri Moksa Bang Wawan kampung dia dari Teh Cik Malam Baru dari Eteng Radi Jepri Peniti Kan Pukulate Bada Papil Wajon Lampisang Bang Kebun Belang-Belang Oma Di Cukup Andesmon Si Nyaman Teng Adik Kali ya.
1: Terima kasih Pak Amri.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, napa Amri na Kak C Pak Afan di
0: Cokeung.
1: Nyo ka poput lewat siangin.
0: Lewat siangin. Papa du maya tanyo azan ronyo?
1: Azan ronyo poput lewat. Lewat 8 menit dari Indonesia bagian barat. Nah, kibanyo. Nah, wate sekitar 6 menit tu akan azan. Okey, nyo langsung dah dengar lagu religi, lagu-lagu pelepi hati. Mm-mm. Jadi lagu-lagu yang kan leh nalake entek ta puta le azan.
0: Gad ayah.
1: Ah, ki bana pakat.
0: Pakat ayah kajinya.
1: Okey, mian pakat ta dengar lagu religi sambilan ta preh azan asar. Okey, lagu apa kira-kira ta dengarnyo lagu religi?
0: Dada lagu religi ya?
1: Hmm, lagu dah dengar kali ya.
0: Hmm, bayah menteng.
1: Oh, benar nak? Hmm. Okay lah, dah dengar sabo lagu sambil tapreh gebang asar. Hmm. Yang bagi yang dengan pekerja mungkin nak kajit siap-siap laksanakan ibadah solat asar ya. Hmm. Karena sembahyang di awal-awal teh paling utama anggap kali Nabi.
0: Masya Allah.
1: Ah, okay, cuba dah dengar lagu leh. Okey, apa lagu dah dengar?
0: Lagu religi tapi ayah.
1: Iya, religi ya. Hmm, nyo sang mangan ah.
0: Yang dah ya, mangan.
1: Dari darinya madang ya. Gunci surga apa?
0: Okey,
1: tetap konsen di nanti lagu-lagu yang kalian lagi tabur tali solat asar apa?

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jati FM.
3: Mate anak mupat jerat, gadeh adat hanapat tamita. Tetap konsen di sertoh lekomanam Jati FM.
4: Sertoh lekomanam Jati FM, the heart of Banda Aceh. Kembali demau, ini Mbak Zona Poh Cakra edisi Uronyo ya. Uro Rabu 5 Agustus 2026.
5: Iya, manteng dompet, manteng naso.
4: Manteng tangai muda.
5: Iya. Oke, rekan nanti riwang tema ya di Zona Poh Cakra wate ka pepaduknya 5:30.
4: Setengah limang,
5: tepatnya kapo put lewat 56 menit dari Wate Indonesia bagian barat. Nah, kira-kira, nah yang goh sholat asar. Okey, yang goh sholat asar baiklah lebe. Karena Wate hijak aju, Wate hanya pereh-pereh danyo.
4: Betul ya. Nah, jadi hanya pereh-pereh danyo harus laksanakan secepat mungkin.
5: Hari kaya waktu. Oke, mantangan sahabat topik ronyo meripe. Nya lagi dalam sejarah Aceh, dalam sejarah Indonesia, masyarakat Aceh meripe geblo pesawat. Nah, jino mantangna tradisinya pasti manteng. Ya dalam kegiatan pe menyanyi gampung rekannya ti mantangna meripe.
4: Menyeba kali ya sang manteng le
5: ya. Manteng le, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah manteng le, manteng na meripe jak urang meninggal.
5: Ya. Alhamdulillah berarti manteng nanya jaga buka kali apa?
4: Good. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam dek kali ya.
4: Kiban.
5: Pura-pura hana ya apa?
4: Pura-pura hana ya.
5: Oke,
4: Baba ya Bit.
6: Apa ke? Jadi kita sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Ya Bit dipak le le tak angin tak dengar yo.
6: Pahna ba kemara apa?
5: Oh, di tempat kita petah ya Bit nah.
4: Di pak deh hanya di anak cemara.
6: Pak cemara tu harus mesti melau sana.
4: Oh binelaun.
5: Binai kurang aje.
6: Ada menelau kan jalannya kon
5: sudah pak. Lah Barun, Barun, Pak Yabid, Barun.
6: Yang ke Barun tu nya Pak Cemara ke ya.
5: Ya.
4: Kiban ya Habib inan di kampung ya Habib mentang na meripe.
6: Mantap, gamo ke? meripe jinyo kadang masih nyakan nuri mondo nyakan nuri pertama daru meripe lah lo lemo tu tapi apa tu kat sini kalau lo tapi kotakan otu mana nya mana lima otu kakak kira aja kau lah. Jadi menyamun menganci tiketnya bukannya nenek yang gedenyo teret dua kapainya tapi aku kena waktu itu padang di itu wow. Tapi tu kan teman ini aja kat sini. Akhirnya ada nenek moyang doan. Kalah penyamaan betul ya.
4: Mam menyatanya Jino jamunnya menyata tim berpera berapa sahabat long ke negara eh datim.
6: Ya bang lagi hanju terdoli.
5: Ya makan ya.
6: Ini bang lagi hanju
5: terdoli. Alasannya bagaimana ya Pak Yabid?
6: Ya ini menyanyi aja dari peteng. Toto itu ada rodonya ih dua pesawat.
4: Ujik menang. Kanya nya dia bit man ni ba uronyo pe lagu dan nak dengar sapa?
6: Nah, nyo lagu yang pokok ni. Lagu di mana mau lagi hanya ada lagi hanya lagu nabi pengen terang tanda bangun si kapinya ni ada boh
5: nya ni kan ya bit
6: yang tu
4: nyan menyanyan
6: lagu Rafli sebuah mana nak kurung baru dari bayi dari si
4: Rafli Kandi ya.
6: Ya Kandi, sekarang sedih kali ya.
4: Hai Kiban, Rafli Kandi ya, Rafli Kandi, Naimum John, Solom.
6: Ya, betul.
4: Urung-urungkan lagu jamun ya.
6: Lagu jamun.
4: Nah, salam-salam ya, Bin Hana.
6: Salam-salam pekohannya ke Dik Alia, selamat iman di sini, dunia akhirat.
4: Amin.
6: Saya hidup. Pak Amri di Kota Melaka dengan Ibu Negara. Mandu-mandu mungkin yang kata mong yang kau sambung juga.
4: Mandu-mandu.
5: Terima kasih Habib.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dua kali ya kebawa nyamput dia lu.
5: Oke Habib.
4: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam
5: ya Habib di Lampujung. Oke. Terima kasih Habib. Ya kaput lu leh mana lewat dari poh leputnya. Mentang na yang kena gabung silakan bu 0651 10 6
4: atau di
5: nomor telefon rumah. Assalamualaikum.
2: Alhamdulillah wabarakatuh ayah.
5: Okey nak kaliannya kainong.
2: Yes buah kalia.
4: Kalia ger kainong buah apa sehat kainong.
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
4: Di pa nyo kay nang di rumo?
2: Nya rumo. Tanya baluwa ulay karing.
4: Ulay karing. Kubo ulay karing kay nang.
2: Ana jak do ba, bacu na pilek-pilek bacu.
4: Sakit kay nang ah.
2: Menan ku cik cik apa na.
4: Semoga bakal pulih kay nang ah.
2: Yeah, amin ya Allah.
4: Amin. Ki ang ki bang kay nang kali kay nang dinga muno pembahasan tanyo ranyo.
2: Hana, hana dengar tak yang? Tak nyo ban dengar kong.
4: Uranyo tanya pembahasan tentang meripe. Jaman kan, tanya meripe ni orang Aceh kan meripe untuk tablo pesawat. Selawah R1 yang kan. Nyajino apa mantang na adat meripe di kampung?
2: Mantang.
4: Mantang.
2: Mantang. Sip-sip nyo perkenan mo nyo kanduri bak menasah.
4: Hmm.
2: Nya meripe si nan jiji lorong ni jiji rumah meripe padu mesaji tak acok si wak menasah kan. Kuah si ya kuah si mpeji uro kanduri kebal begah kanduri menasah lah dah begah kan. Nya meripe an meripe tu padu het munyo mesaji tahap ta tahap kedua tahap kelhe kan. Munyo kampung kamu nak tahap leh. Munyo kamu tahap kedua lah dia mencuma. Tahap ke pun pergi setu. Tahap kedua pergi 50. Tahap ke leh leh tu.
4: Kiban ni kan? Apa kamu tahap-tahap teman?
2: Karena nombor kita, nombor dua, nombor leh. Karena munyo lah dia mesti masa lagi orang nak lah angkat becut. Nak yang orang sederhana becut. Dan nak orang yang hana sama sekali.
4: Oh, berarti tergantung pangkat pekerjaan menan.
2: Iya, betul. Iya, betul.
4: Berarti
2: tanya munyo na binan kon na persatuan tanya.
4: Saling berbagi yang sosok yang na mudah lah tak kena.
2: Ya, betul. Ya.
4: Yang le mudah le gejo.
2: Gejo memang kabunan adat kampung ah.
4: Selain punya kanduri kampung pe yang lain kainong. Yang biasa ke meripe.
2: La elam mazuji tanyo ge tamaja ba urung nyawa kamo ino nyawa urung meninggal. Nyawa urung meninggal mazuji lorong pu ya biomu lorong wa kamo biomu nyan tiap-tiap lorongan wa kamo nyan jo ite am tiji padu pitu pu sapo ya di gubdo sabo ke bentuk kue tu gejo ke tempat urung meninggal ya lah urung meninggal am pu gubdo mazuji pu ala-ala kue untuk malam malam sama dia. Ngambil nan.
4: Berarti mantang na meripe untuk jak urung ni kan.
2: Awak kamu mantang na. Alhamdulillah mantang.
4: Alhamdulillah. Pai dapat tak pertahankan yang lagi nyan kak Inong ah.
2: Iya, nyan ku nyan tabah tabah tu yang na tanyo. Dan yang lain lagi um panen na lom. Di kampung memang kampung ni. Bumlo mah ada de pugo.
4: Lain kampung lah en ada.
2: Kamu mantang, mantang na. Iya, lain kampung lain adat.
4: Jadi
2: kita pegang si kampung kau mana?
4: Kebetulnya. Jadi kak Inang ronyo tak nak dengar lagu apa yang sebut ronyo?
2: Nak dengar lagu ronyo apa lagu? Tak mencari tak apa bermangat becut. Baru mangat cik ke betul ayah ha?
4: Baru
2: mangat. Ayah nak sambung lagu baru bentang je.
5: Kamat labih kak Inang ha? Okey siap nanti dicarikan yang cocok kak Inang ha?
2: Ya,
4: yang menggedek-gedek acut
2: lah.
4: Yang menggedek-gedek
5: acut. Siap, Kak Inong.
2: Siap. Kalim pun tak boleh ke ayahnya, Kak Lia. Semoga sehat Zabi berdua, Inan.
4: Amin.
2: Semoga sehat Zabi ayahnya keluarga di kampung.
4: Amin.
2: Lehan Kak Cik, lehan Kak Yana, Kak Kiana, Kak Esy Asyid. Lehan Pak Haji Abah. Oh, astagfirullahaladzim. Lainnya ke Pak Amri, lainnya ke Yahbid tanya. Yahbid apa? Kata kena hatiku ke yang Kak Lia.
4: Aduh.
2: Angke, kan salim cepat sial lah ke Kak Lia eh.
4: Aduh, kibannya.
2: Mak tengok sampai gogot mak Abid nanti kan.
4: Tak yuk tu, hayud.
2: Alihan ke Cik Mat, alihan ke Rahmadi Sibren Azhar, alihan Radit Widijaya, Mawardi Cik, alihan ke Tuh lama lehan ke dik judanya ana di seberang laut, mm-hmm. Kak Nur, Mama Cik, lehan ke mm-hmm. Kak Eli Cik, ke Putro, mm-hmm. Lehan Kanda Cik Ada, lehan ke Kak Jamaliah Cik Kari, mm-hmm. Lehan ke bawah wandanya Cik dengan Dik War, semoga sehat sabi, anak berada, dari Pulau Mintang ke Bang Kebun Cik, mm-hmm. Lehan ke Bang Leman dengan Bang Basri Cik, lenyan ke tolong mah lahan ke mana Bandung lagi juga yang kata mau yang kau tamau dari Kak Inong saling kompak sesuatu lah.
4: Good Kak Inong, terima kasih.
2: Yang mantang Kak Lia, semoga sehat sampai nambah dua.
4: Amin.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Assalamualaikum.
4: Kenal lu ha? Kak, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam Kak Lia, ayah.
4: Dengan soal yang dipat.
7: Dengan saya.
5: Ayo kali ya.
7: Dengan Kak Yana di Lambaru kali ya.
4: Oh Kak Yana. Apa-apa Kak Yana orangnya? Apa-apa orangnya sehat Kak Yana?
7: Alhamdulillah sehat walafiat, segar walbugar.
4: Ini yang gimana cuaca Kak Yana?
7: Buno karak-karak ujun. Tapi ini kayak belum dom. Tapi agak-agak mendung menan. Pek-pek belut dah cerita tadi.
4: Pek-pek belut nah. Ini ini kan ngerara badai sang Kak Yana.
7: Buno kamu kali badai Buno di sini kali ya.
4: Oh sama sih kadang masih gue.
7: Kali badai Buno si Garun. Karak ujun berat karak ujun. Tapi tiba-tiba balai badai gak ada Kak Yana tuh ho ho Kak.
4: Di balai badai ya. Jadi Kak Yana urunnya kali Kak Yana dengar topik nanya urunnya.
7: Ban Kak Yana dengar tentang diabetes mangguna.
4: Ke tentang meripe Kak Yana. Kiba menurut Kak Yana meripean.
7: Meripenya kiba kena pesapat teng baca sapo kan. Pecah baca pesapat teng baca sapo pergi sapa ke acara pergi tablo pergi sebenarnya. Biasanya napa pesta-pesta buat pesta jadinya meripe macam siapa saudara perti saudara ya adik kakak mana kan adik abang kayak melayan tu buat pesta adik mesti untuk abang karena kerja ke ripe macam ke jumpa mak adik kak menanti jumpa macam ke sebelah lumo ke sebelah kami mana kan
4: berarti
7: kaluri kan meripe keluarga
4: menyorang kampung nak. Ini orang kampung nak meripe biasa aja kayak namanya kanduri pesta.
7: Nasi menyeperti dalam keluarga. Karena kan misal kakak berembu untuk rapat keluarga ile sebelum rapat kampung kan. Jadi kan ke berembu ile nyopu undangan padung roh sosok dah hei. Oh maknya hansip kan nyetaki lumo nyeletak nak kamu meripe mak. Anak-anak meripet, duit padung siapa, maksudnya 1 juta siapa, 2 juta siapa, menang kan? Walaupun banyak yang, hai gaji le, tu, kentela ke tumbang bacut, ke menang?
4: Tergantung keuangan gak ya, nak?
7: Tergantung keuangan.
4: Man, banyak di kampung, nak ada meripet menteng gak ya, nak?
7: Nah, tapi Hana Mandumle ya.
4: Oh, Hana Mandumle.
7: Hana Mandumle. Nah, pada Badung Bro, Kak Yana termasuk dalam keluarga masa nasi lagi-lagi nyan kan?
4: Menjadi gampung biasa apa Kak Yana yang gemeripe?
7: Watenyo lia, wate kena megang meripe blo lumo.
4: Meripe blo lumo.
7: Meripe blo lumo, nasi yang meripe blo lumo ahwate. Kurban, hari raya kurban. Nasibnya daerah belah deh yang mau Zanur pula. Galia.
4: Okay, Kak Yana menang berarti Kak Yana. Meripe menteng na.
7: Menteng na. Nasib yang mete pak kampung-kampung Kak Yana pernah sih lagi mungkin kanduri-kanduri adat na lagi kanduri laut, kanduri belangan na meripe sih lah dong orang. Karena kan ha mungkin kanduri laut panglima laut yang pegut hidro kan.
4: Kabutu ya nah, mungkin
7: jadi kan keripe batu sapo dari masyarakat dari kantu-kantu pokoknya nah lah cerita ripenya tetap nah mantang lah masyarakat anyo.
4: Oke, gak Kak Yana uronyo pelagu dan dengar Kak Yana.
7: Uronyo pelagu ya.
5: Uronyo lah.
7: Ayah kat dengar lagu.
5: Iya, ayah jadi pendengar yang budiman.
7: Gak tega lah saya kau buat dengar ya.
5: Ayo pelagu,
7: untuk lagu. Ayo pelagu ya, yang gedung-gedung ya.
5: Gedung-gedung untuk nak minta.
7: Ayo putar, ayo sabuh, Pak.
5: Get.
7: Salim pun tak kawak dan dua resinan. Semoga sehat, habis berkah umur, berkah rezeki.
4: Amin.
7: Selanjutnya ke Kak Inong Buno, ke Yah Bicit, ke Dek Jumane, ke Kak Eli, Kak Anis, Kak Nur Pulo, Bang Basri, Bang Rusli, ke Oma, ke Pak Afan, ke Mandung-Mandung lah,
4: ke Mandung-Mandung.
7: Terima kasih kali ya, ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke, tatup ya.
4: Tatup. Tatup ya. Kajet tatup.
5: Oke, tatup karena jam berapa limang. Langsung nyota cok kesimpulan. Ya,
4: apa kesimpulan ayah? Tak panjang tapi ayah. Dari mono kan kata pehak tak pegah tentang yang nanji apa meripe ya.
5: Ya.
4: Dan meripenya memang dari jamun ke jamun karena karena memang nah semangat gotong royong, semangat rasa memiliki, dan juga lagi saboh identitas masyarakat Aceh ya. Kasaboh kebiasaan yang je kecerminan karakter orang Aceh yang galak ada je bersama-sama kan. Yeah. Karena menyetap bubuk sirohe, tapi menyetap bubuk rame-rame baca-baca sapo, baga ha.
5: Iya. Jadinya kalian meripenya cheat kon sekedar apa kon sekedar berkumpul mesapat ya di tina asli kuantu ya ya jadi dalam ripenya nah terkandung semangat kebersamaan nah kepedulian ini nah gotong royong tanggung jawab terhadap sesama kan jadi melalui ripenya masyarakat gubernur bahwa tip persoalan akan lebih fui
4: menyatu sama-sama
5: iya dan tip yang keberhasilnya lebih bermakna menyo dan nikmati bersama.
4: Ya. Ya. Tak lagi kata-kata ya.
5: Oh, kan ya. Jadi di tengah jamun modern lewitnya, urung kaserba individualis.
4: Ya, individualis.
5: Jadi nilainya perle, nilai meripenya perle tak wariskan ya. Tak putun tak bisa be di tengah generasi muda. Nyo kan meripainya kan hanya jid kesabah identitas masyarakat Aceh, tapi jid kesabah kekuatan sosial ya, yang sanggup pegang dalam sedara, dan pegang solidaritas, ya, dan membuat masyarakatnya harmonis ya.
4: Harmonis habis rogudro.
5: Ya. Jadi dengan terjaga semangat meripainya masyarakat Aceh, kan hanya melestarikan warisan, tapi gebetan nilai-nilai kemanusiaan.
4: Masya Allah, berarti menyatanya mantang na meripe sempua oronyo, berarti mantang na nilai solidaritas bersama dan juga sama-sama urung yang pekeng adat istiadat ya, ha?
5: Betul.
4: Dan menjaga hubungan baik dengan keluarga dan juga dengan masyarakat.
5: Iya. Oke, rekan nyati karena rapah limangnya menan ke Sabah tapi gronya semoga jin ke manfaat bagi tanya mandum tetap tak betun ya tradisi meripenya nah oke okay, terima kasih yang ka gabung yang ka tameng yang ka konsen dari bunoken sampo saatnya untuk Bang Amir Mahmud kan han ka mau be tapi wate ka singkat Bang Amir be ka mau lek kemah Bang Amir be
4: geknya betul ya lek kemah nyo kapo 16.57 mungkin lain kali singohnya kajik ju telepon bawai poh dua kam dipek ayah gak gebut telepon Bang Amir
5: oke okay. Yang menan kalia dan
4: ayah pula dan kalia
5: ya tanya pamit nah kini langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh luntuan ayah pula
4: dan juga kalia.
5: Kamu mohon izin rekan nyati singa tak menempat temau
4: ro rabu singa haro ame ya.
5: Haro ame ya. Oke langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Wassalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.

Yang kana ta jaga, yang goh lomna ta mita. Bek yang kana tan ta hiro, dilah dudo hanale guna. Tetap konsen di Sertoh Lekoma 6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan lagi musim campak, iya lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number, jadi jumlah berapa yang ditularkan. Dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet, berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Lam hudep tama sari, lam megle tama bila, lam lampuh tamu tulung alang, lam meblang tamu syedara. Tetap konsen di Sertoh 0,6 Jati FM.
3: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
4: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
3: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Inspirasi Sehat.
5: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
2: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Widana nomor 57 Ibu Banda Aceh. Saya Pocut hadir menemani sore Anda ya, menjelang malam nanti di Zona Cafe Jati. Untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan bagi Anda yang masih di jalan ya, jalan perjalanan pulang dari kantor atau tempat kerja, semoga perjalanan Anda lancar, terhindar dari kemacetan dan selalu selamat sehingga tiba di rumah atau sampai ke tujuan. Dan tetap hati-hati di jalan rekan Jati, utamakan keselamatan dan biarkan musik serta informasi dari Jati FM menemani Anda di perjalanan pulang Anda. Dan informasi kita yang pertama ya rekan Jati, bagi Anda nih yang tinggal ataupun sedang beraktivitas di wilayah barat dan selatan Aceh ya, ada informasi cuaca yang perlu jadi perhatian nih. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait dengan potensi hujan lokal yang diperkirakan terjadi pada malam hari di sejumlah wilayah Aceh Barat dan juga Selatan. Dan selain itu BMKG juga mengingatkan adanya peningkatan tinggi gelombang di perairan barat dan juga selatan Aceh, sehingga masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaannya. Dan berdasarkan dari perkiraan BMKG ya, ada beberapa daerah seperti Calang, Melabo, Sukamakmur, terus juga Tapak Tuan dan juga Sinabang itu berpotensi mengalami hujan lokal pada malam hari. Dan sementara itu wilayah lain seperti Singkil dan juga Subulu Salam diperkirakan didominasi cuaca berawan tebal dan suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi sehingga masih mendukung terbentuknya awan hujan.

Dan BMKG juga menjelaskan rekan JLT bahwa angin di wilayah tersebut ya bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan sekitar 5 hingga 25 km per jam. Sementara itu tingginya gelombang di perairan barat dan juga selatan Aceh diperkirakan mencapai 1,25 hingga 2,25 meter. Dan kondisi ini perlu menjadi perhatian khusus ya bagi para nelayan, operator kapal maupun masyarakat yang beraktivitas di laut agar selalu mengutamakan keselamatan.

Dan rekan jati, meskipun hujan yang diperkirakan bersifat lokal ya, masyarakat tetap diimbau untuk tidak mengabaikan perubahan cuaca yang bisa terjadi dengan cepat. Jadi bagi pengendara, pastikan kondisi kendaraan dengan dalam keadaan baik, menyalakan lampu saat hujan turun, dan kurangi kecepatan karena jalan licin dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Dan juga perubahan cuaca merupakan hal yang biasa terjadi, rekan jati. Namun, dengan memperoleh informasi yang lebih awal dan juga mempersiapkan diri, kita dapat meminimalkan nih berbagai resiko yang mungkin timbul. Dari karena itu, jangan lupa selalu mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi sebelum melakukan aktivitas. Dan terutama jika Anda memiliki rencana berpergian di malam hari.

0: Jetty FM.
1: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jetty FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih bersama Pocut di zona Cafe Jati ya. Ya, nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Dan kita ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, dengan cuaca ekstrim nih yang melanda Banda Aceh beberapa hari terakhir menjadi pengingat ya bagi kita semua untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. Jadi pada Selasa malam 4 Agustus 2026 yaitu kemarin ya, angin kencang menerjang kawasan asrama polisi ataupun Aspol di Lantemen 1, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Dan akibat kejadian tersebut, 5 unit rumah dinas polisi mengalami kerusakan, terutama pada bagian atap yang terlepas akibat terpaan angin. Dan beruntungnya dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Dan menanggapi musibah tersebut, Rekan Jati, Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan itu langsung meninjau ke lokasi kejadian. Dan saat berada di lokasi, Kapolda memastikan bahwa seluruh rumah yang mengalami kerusakan akan segera diperbaiki agar para penghuni dapat kembali menempati rumah mereka dengan nyaman. Dan bahkan proses rehabilitasi sudah dimulai pada hari yang sama dengan melibatkan personel kepolisian ya, untuk membantu memperbaiki bagian bangunan yang rusak. Dan sementara itu juga Kepala Pelayanan Markas ataupun Kayanma Polda Aceh ya, AKBP Agung Prasetyo menjelaskan bahwa kerusakan terjadi akibat angin puting beliung yang melanda kawasan tersebut. Dan perbaikan difokuskan pada penggantian seluruh atap yang rusak termasuk perbaikan rangka kayu dan penyangga yang terdampak. Dan Polda Aceh juga menargetkan pekerjaan ini dapat diselesaikan secepat mungkin agar penghuni rumah tidak terlalu lama terdampak, apalagi kondisi cuaca masih berpotensi berubah sewaktu-waktu. Dan juga Rekan Jati, berdasarkan kesaksian warga di lokasi, angin awalnya bertiup seperti biasa, namun hanya dalam hitungan menit aja hembusannya semakin kuat sehingga mengangkat lembaran atap seng dan juga menumbangkan pohon di sekitar kawasan perumahan. Dan beberapa kendaraan yang terparkir juga sempat tertimpa ranting dan juga pohon yang tumbang. Warga bersama dengan personel kepolisian bahu-membahu membantu mengevakuasi barang-barang serta membersihkan material yang berserakan. Dan Rekan Jati, peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa cuaca ekstrim dapat terjadi tanpa diduga ya. Jadi karena itu masyarakat diimbau untuk selalu memperhatikan informasi perakiraan cuaca dari BMKG, terutama ketika hujan deras disertai dengan angin kencang mulai terjadi. Dan bagi yang memiliki pohon besar di sekitar rumahnya, Rekan Jati, sebaiknya dilakukan pemangkasan secara berkala untuk mengurangi resiko pohon tumbang saat cuaca buruk. Dan selain itu, pastikan atap rumah dan bangunan dalam kondisi baik agar kuat menghadapi terpaan angin.

semoga proses pembaikan rumah-rumah yang terdampak dapat segera selesai. Dan kita juga berharap kondisi cuaca di Aceh ya dalam beberapa hari ke depan tetap bersahabat dan seluruh masyarakat senantiasa diberikan perlindungan. Dan jangan kemana-mana rekan Jati, karena aku akan menghadirkan informasi lainnya setelah nomor bagus berikut ini. Tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jetty FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat. Dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Jangan biarkan seluruh waktu dan pikiran hanya disibukkan oleh urusan dunia. Karena kehidupan ini bukan hanya tentang apa yang berhasil kita kumpulkan, tetapi juga tentang

dan terindah barusan yang menemani Anda rekan jati di malam hari ini. Dan semoga ibadah maghrib yang baru saja Anda tunaikan diterima dan juga membawa ketenangan serta juga keberkahan. Dan juga rekan jati, semoga malam ini yang menjadi waktu yang menyenangkan untuk melepas penat setelah beraktivitas sejak pagi. Dan masih bersama Pocut di Zona Cafe Jati ya, dengan berbagai informasi ringan yang bisa menambah wawasan dan tentunya bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari.

Rekan Jati, kita beralih ke informasi selanjutnya Rekan Jati. Perkembangan teknologi memang memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, bertransaksi, hingga mengirim uang, kini bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik aja nih. Namun dibalik kemudahan tersebut ya, masyarakat juga dihadapkan pada ancaman kejahatan digital yang semakin banyak ragamnya. Dan salah satunya adalah penipuan daring ataupun scam ya. Dan kabar baiknya Rekan Jati, Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK terus memperkuat upaya perlindungan terhadap masyarakat melalui Indonesia Anti-Scam Center atau IASC. OJK mengungkapkan bahwa hingga akhir Juli ya 2026 berhasil mengamankan dana korban penipuan sebesar 723 miliar rupiah dengan melakukan pemblokiran terhadap 600 ribu lebih rekening yang diduga terkait tindak penipuan. Dan sejak ada IASC mulai beroperasi ya pada November 2024, lembaga ini juga telah menerima 600 ribu lebih laporan pengaduan dari masyarakat maupun pelaku usaha jasa keuangan. Dan gak hanya memblokir rekening aja Rekan Jati, OJK juga menyampaikan bahwa sekitar 204 miliar rupiah ya dana korban berhasil dikembalikan kepada pemiliknya. Dan ini menunjukkan bahwa semakin cepat masyarakat melaporkan dugaan penipuan, maka semakin besar pula peluang dana yang hilang untuk dapat diselamatkan sebelum berpindah ke rekening yang lain. Dan Rekan Jati, modus penipuan saat ini mulai makin banyak ragamnya ya. Mulai dari pesan singkat yang mengatasnamakan bank, tawaran palsu yang meminta data diri, terus juga ada investasi dengan keuntungan yang tidak masuk akal, hingga penawaran pekerjaan secara online yang berujung pada pencurian data dan juga uang. Jadi karena itu masyarakat diminta untuk selalu berwaspada dan tidak mudah percaya pada tawaran yang terdengar terlalu menggiurkan. Dan OJK juga mengingatkan agar masyarakat tidak pernah memberikan PIN ataupun password atau kode OTP maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk kepada pihak yang mengaku sebagai petugas bank atau lembaga keuangan. Jika menerima pesan atau telepon yang mencurigakan, sebaiknya lakukan konfirmasi langsung melalui layanan resmi dari bank ataupun lembaga terkait. Dan juga Rekan Jati, keamanan transaksi digital bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun lembaga keuangan, tetapi juga membutuhkan kehati-hatian dari kita sebagai penggunanya. Dengan meningkatkan literasi digital dan juga lebih hati-hati sebelum bertransaksi, kita dapat mengurangi resiko menjadi korban penipuan online. Dan semoga Rekan Jati, langkah yang dilakukan oleh OJK ya bersama dengan pihak dapat semakin mempersempit nih ruang gerak para pelaku kejahatan digital, sekaligus juga memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan digital.

0: Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zed. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam ya rekan Jati. Semoga malam ini menjadi waktu yang tepat nih untuk bersantai dan juga mengisi kembali energi setelah seharian beraktivitas. Dan masih bersama Pocut di Zona Cafe Jati ya rekan Jati. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya nih. Pernah gak sih kalau Anda ngerasa cepat lelah, mudah ngantuk setelah makan ataupun minum manis? Lalu gak lama kemudian nih ingin mengonsumsi makanan yang manis lagi? Jika iya, bisa jadi tubuh Anda sedang tidak terbiasa ya dengan asupan gula yang berlebihan. Padahal mengurangi konsumsi gula merupakan salah satu langkah sederhana yang dapat membantu menciptakan pola makan yang lebih seimbang. Dan perlu diingat ya rekan Jati, gula tidak hanya berasal dari permen, coklat ataupun kue, bahkan makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari seperti minuman kemasan, teh manis, kopi kekinian, saus hingga makanan olahan juga mengandung gula tambahan yang jumlahnya cukup tinggi. Lalu gimana ya cara untuk mengurangi konsumsi gula tanpa merasa tersiksa? Jadi langkah pertama ya rekan Jati, yang paling mudah adalah membiasakan minum air putih. Ya lagi-lagi air putih ya rekan Jati, sebagai minuman utama nih. Dan selain mampu memenuhi kebutuhan cairan tubuh, air putih juga tidak mengandung gula maupun kalori tambahan. Jadi jika Anda terbiasa membeli minuman manis saat makan siang, sesekali coba gantiin nih dengan air putih atau juga infused water agar tubuh mudah mulai beradaptasi. Dan juga ada tips berikutnya rekan Jati, yaitu membiasakan diri ya untuk membaca informasi nilai gizi pada kemasan makanan ataupun minuman. Jadi saat ini semakin banyak ya produk yang mencantumkan kandungan gula pada labelnya. Dengan membaca informasi tersebut nih, kita bisa lebih bijak memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dan menghindari konsumsi gula secara berlebihan. Dan juga selain itu rekan Jati, kurangi gula secara bertahap bukan sekaligus ya. Jadi misalnya jika biasanya menambahkan gula 2 sendok nih ke dalam teh ataupun kopi Anda, cobalah menguranginya menjadi 1,5 sendok, lalu 1 sendok gitu ya. Atau nanti baru udah lama udah terbiasa, baru kita nggak pakai gula sama sekali. Dan cara ini lebih mudah dilakukan ya, dan lidah pun akan terbiasa menikmati rasa yang tidak terlalu manis. Dan saat ingin menikmati sesuatu yang manis ya rekan Jati, mungkin Anda bisa nih memilih buah segar sebagai alternatif. Selain memberikan rasa manis alami, buah juga mengandung vitamin, mineral, dan juga serat yang baik untuk tubuh. Tentunya konsumsinya juga tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan rekan Jati, memasak makanan sendiri di rumah ya tentunya itu juga bisa menjadi cara efektif ya untuk mengontrol jumlah gula yang dikonsumsi. Dengan menyiapkan makanan sendiri, kita dapat menentukan nih bahan-bahan yang digunakan dan juga mengurangi pemakaian gula sesuai dengan selera. Dan yang paling penting rekan Jati, jangan terburu-buru mengubah semuanya dalam satu hari. Yaitu perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten ya, justru lebih mudah dipertahankan dalam jangka panjang. Sedikit demi sedikit tubuh akan terbiasa dengan pola makan yang lebih sehat, dan keinginan mengonsumsi makanan minuman manis juga akan berkurang.

Dan rekan Jati, ada kabar nih untuk Anda yang punya semangat di dunia broadcasting. Mari bergabung bersama kami ya, Radio Jati FM sebagai penyiar radio. Kami sedang membuka kesempatan bagi Anda, pria dan juga wanita usia 18 tahun ke atas, mampu berbahasa Indonesia, Inggris maupun Aceh dengan baik, dan memiliki wawasan umum dan juga musik, serta mampu bekerja sama dalam tim. Dan kirimkan surat lamaran Anda, CV, fotokopi KTP, pas foto ukuran postcard, dan juga rekaman suara perkenalan diri ke Radio Jati FM, Jalan Wedana nomor 57 Mibo Bandaraya, Kota Banda Aceh. Atau bisa juga melalui email ya, recruitmentjatifm@gmail.com. Dan informasi lanjut itu bisa hubungi WhatsApp Jati FM di 0811-682-1036 atau di 0895-1929-4703. Jangan lewatkan kesempatan ini rekan Jati, dan segera kirimkan lamaran Anda sekarang juga. Dan jangan kemana-mana, tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, gak kerasa ya, hampir 2 jam Pocong menemani Anda dari hangatnya senja yang mengiringi waktu pulang hingga malam yang kini mulai menyapa. Dan terima kasih telah menjadikan Kafe Jati edisi Rabu 5 Agustus 2026 sebagai teman di penghujung hari. Mau dijemput atau... Dan terima kasih juga untuk Anda yang udah meluangkan waktu ya untuk konsen di Jati FM bersama Pocut, baik via radio, audio mobil maupun di via streaming kita di www.jatifm.com. Dan semoga deretan informasi yang telah kita bahas malam hari ini ya, mulai dari kabar terbaru dari Aceh dan juga Indonesia hingga berbagai tips seputar gaya hidup dapat menambah wawasan sekaligus inspirasi dalam menjalani hari. Dan langsung di iklan wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocut izin sign off dari ruang dengar Anda. Semoga malam ini menjadi waktu ya yang tepat untuk beristirahat dan juga memulihkan energi setelah menjalani berbagai kesibukan dari pagi hari tadi. Dan jangan lupa rekan Jati, kurangi waktu menatap layar sebelum tidur dan pastikan tubuh mendapatkan istirahat yang cukup agar esok

Ketika kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup, janganlah terburu-buru berputus asa ataupun bersedih berkepanjangan. Karena Allah selalu memiliki rencana yang lebih baik bagi hamba-hambanya yang bersabar dan bertawakal. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adizer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adizer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adizen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Saat kesedihan datang menghampiri, sahabat selalu berusaha menghadirkan senyuman dan semangat baru. Karena melihatmu kembali bahagia adalah kebahagiaan bagi dirinya juga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga. Karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: 103,6 Jati FM.

0: Hidup tidak selalu tentang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana kita terus belajar dari setiap pengalaman yang ada. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: 103.6 Jati FM.
1: Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga setiap hari, karena perhatian dan kasih sayang yang tulus akan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM.

Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Terkadang satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang, bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, persahabatan sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu. Karena kedekatan hati jauh lebih kuat daripada sekedar kedekatan tempat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi akan menghampiri mereka yang terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti belajar. Tetap konsen di 103,6 JTFM. 1, 2.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103.6 Jati FM. The heart of Banda Aceh. 2, 3.

Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103.6.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.